0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi. Geng Rentak Pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Lagu Kuasa 2 kita bersama dengan
2: Datuk Seri Siti Nurhaliza Bidu Adita Negara.
1: Ya, dengan menamakanmu cinta
2: dan juga
1: Purnama Merindu.
2: Ya, Purnama Merindu. Astagfirullahaladzim, lupa aku tajuknya.
1: Purnama Mengembang.
2: Purnama Mengembang. Itu tajuk lagunya.
1: Ya, Purnama Merindu dan juga Menamakanmu Cinta. 8.24 minggu pagi menghampiri 8.30 untuk kita ikuti
2: Diari sana sini. Dan jangan lupa terus berikan respon anda berkenaan dengan topik kita hari ini, Cikgu.
1: Ya, ada sudah yang respon kepada kita di Facebook, ada juga di WhatsApp Tau FM. Ada sini Syamah Mijun, Jihad Bakar,
2: Gayum saya bagi karipap.
1: Terima kasih Indo Jari Tawata. Stikernya. Apa maksudnya tu?
2: Tak tahu.
1: Indo Jari tu. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita pagi ini. Dan selamat mulakan tugasan pekerjaan anda masing-masing. Dan ada yang masih bersarapan, selamatlah bersarapan sebelum untuk mereka yang bekerja keras lah kan.
2: Betul.
1: Dan banyakkan minum air putih untuk anda semua.
2: Betul.
1: Okey, kita layanin di lagu Alama, nyanyian Rizky Fabian,
2: Adrian Khalif.
1: Terus
2: tak pagi.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Edwin, kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Dari Sana Sini. Keningau kita ada
2: Hex. Yeah, Hex di sini. Hello.
1: Hello, Tawau Wanje.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Sandakan. Ini ketua kawasan nih, Maznan.
3: Ya, apa kabar Double E, apa kabar Hex, apa kabar Wanje, harap semua sehat-sehat lah kan.
2: Sihat.
3: Seperti yang kita faham, kita tiada hujung minggu. Jadi selamat bekerja semua.
1: Iya, begitulah itu.
4: Begitulah, bahkan committed kan.
3: Iya, walaupun hari ini dari hari Jumat, hari terakhir untuk minggu ini kan. Tapi kita tetap kerja, ya, begitu betul. Tapi kita mau kasih kongsi-kongsi.
2: Betul
3: juga semua.
1: Syukur kan. Jadi oleh karena Maznan adalah ketua kawasan, kita bagi dia duluan lah. Silakan.
3: Okay. Ini ketua kawasan mau bagi tahu ini. Hari ini pesta bambu hari terakhir akan diadakan di daerah Telupit. Jadi aktiviti masih lagi banyak diadakan, antaranya ada pertandingan masakan tradisi, ada juga ada penilaian sulap bambu lah. Okey. Dan akan dirasmikan petang nantilah, sehingga petang nanti. Okey, itu satu. Dan seterusnya, petang ini juga akan diadakan Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi, yang mana akan diadakan di salah sebuah hotel hari ini pada pukul 2 petang nanti. Okey, right. Dan seterusnya, besok Pesta Kamatan akan diadakan. Habis saja Pesta Bambu hari ini, Pesta Kamatan akan disambut pula di tempat yang sama, di Dewan Majlis Daerah Telupit pada 16 Mei untuk Pesta Kamatan. Dan untuk Pesta Kamatan Paitan, hari bermula sebenarnya telah pun bermula sejak semalam. Dan hari ini 15 Mei akan diadakan pertandingan sukan tradisi dan juga sodop pintu tunan untuk Ngadau, daerah Paitan. Besok pula akan diadakan pertandingan memancing. Dan pada 17 Mei acara kemuncak akan diadakan pada pukul 2 petang dan diadakan di Pekan Botition Paitan dan Dewan Datuk James Ratip. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan Wan Jue. Silakan, Tawau.
2: Baik, terima kasih Ketua Kawasan di Sandakan untuk perkongsian di hari ini dari Tawau. Kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari

0: raya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang. Dan pada hari Ahad pula, kempen derma darah akan diadakan secara bergerak di Eastern Plaza Tawau bermula 10 pagi hingga 4 petang. Anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah ataupun ringkasnya PAKOT, ya, bertempat di Atrium Eastern Plaza Tawau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah, iaitu Zon Pantai Timur, untuk aliran perdana dan juga pendidikan khas, ya, yang mana hari ini merupakan hari kedua terakhir program ini diadakan di SK Kukusan Tawau dan insya Allah akan berakhir pada esok 16 Mei 2020. Dan juga yang terakhir, saya ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar RTM Sabah bahawa hari ini Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, iaitu Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman, dijangka tiba di daerah Tawau sekitar 10.45 pagi, tentunya untuk menghadiri majlis jamuan teh bersama kanak-kanak bersempena dengan sambutan ulang tahun rasmi Tuan Yang Terutama Tun yang ke-75 yang akan diadakan esok di salah sebuah hotel di daerah Tawau. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan seorang lagi ketua kawasan di Keningau. Silakan, Hex.
1: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Kita mulakan untuk diari sana sini Keningau FM edisi 15 Mei 2026. Sedang berlangsung adalah Kejohanan Olahraga MSS Zon Apin-Apin kali ke-53 berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Juga ketika ini berlangsungnya pertandingan bola jaring peringkat Zon Bingkor dijalankan bertempat di Dewan Besar SK Luagan. Dan bermula hari ini 15 Mei hingga 17 Mei 2026 bermulanya sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau bagi tahun 2026. Satu tengah hari nanti akan berlangsung pertandingan Randawi Tavantang Keamatan Daerah Keningau, dan tujuh malam nanti berlangsung Sodop Unduk Ngadau Daerah Keningau. Dua program ini akan berlangsung bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Selesai 15 Mei, kita ke 16 Mei 2026, Sabtu, seawal 8 pagi akan berlangsung acara sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisom Peruan Square Tambunan. Dan esok 16 Mei di daerah Nabawan akan berlangsung program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 bagi penerima tiada akaun bank di daerah Nabawan, dan program ini berlangsung di Dewan Serbaguna Nabawan. 7 malam esok 16 Mei akan berlangsung pertandingan tarian tradisional kontemporari bersempena dengan Pesta Keamatan Daerah Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dan selesai 16 Mei, kita ke acara yang akan berlangsung pada 17 Mei bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan program perpaduan sosial peringkat daerah Tenem, diadakan di Dewan Aulia Inspirasi SMK Intabuan. Dan 17 Mei, kemuncak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau bermula pukul 10 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi itu perkongsian kita dari Keningau FM. Seterusnya ke Sabah FM bersama dengan Eclair dan juga Edwin. Silakan.
2: Yep, okay. Untuk dari Sabah FM pula, hari ini perkongsian bermula pada pukul 2.30 petang nanti. Temu bual di konti Sabah FM menerusi kita cerita, hashtag kita kongsi, untuk berkongsi mengenai pertandingan Sugandoi, Dazanak dan Songkotuan sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama dengan tetamu di konti Tinda Ramai Yang Berbahagia, Datuk Everettus Gungkit, iaitu pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026 yang juga akan bersiaran langsung menerusi Facebook rasmi.
3: Ya, 2.30 Mei petang dalam segmen Bah Ngam lah itu. Kemeriahan Unduk Ngadau juga ataupun Pesta Keamatan juga berlangsung di Putatan hari ini untuk acara Sodop Pintu Tunan Unduk Ngadau dan juga pertandingan akhir Sugandoi bagi daerah Putatan yang berlangsung di Dewan Seri Putatan pada 7.30 Mei malam nanti. Dan juga di Kudat pun akan berlangsungnya Sodop Unduk Ngadau bagi daerah Kudat. Wow. Bermula 5 petang hari ini.
2: Okay. Dan terakhir sekali 7.30 malam hari ini, yang dinanti-nantikan Sabah FC versus Terengganu FC yang akan berlangsung di Stadium Likas 7.30.
3: Betul. Untuk perlawanan Liga Super malam ini.
2: Ya, betul. Okay, jadi kawan-kawan, terima kasih.
4: Okay. Sama-sama. Sama-sama kasih.

Sungai. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Mamat Exist.

0: Siaran Tak Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, 8.44 minit pagi waktu ini. Selepas ni kita akan ingin tahu untuk hari ini, dan ada saudara rakan-rakan kita memberikan respon. Aiman, Sis Murni, Nisha, Mami Jun, nanti kita akan bacakan respon anda ya. Sekali lagi tajuknya berkenaan dengan berkaitan dengan Hari Guru. Nama cikgu yang paling kamu ingat dan tak boleh lupa, dan mungkin ada kisah yang pernah berlaku kamu tak boleh lupa, cerita-cerita sama kami. Dan jangan lupa dialek kita. Terima kasih cikgu untuk sembuhannya. Okey, baik, ini dia ingin tahu untuk hari ini, Kumbang dan Magnolia. Dan kita akan terus bersama menerusi Rentak Pagi.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
0: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debungan dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar, sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Jihan Anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Yang tak pagi Tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 8.55 minit pagi, menghampiri 9 pagi. Wan,
1: 9 pagi kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media sekali lagi untuk mendengarkan utama 9 pagi. Dan kita akan kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Rentak Pagi. Betul. Yang mana kita akan bacakan respon-respon daripada rakan pendengar kita. Terus kirimkan di WhatsApp dan juga Facebook. Dan jangan lupa ada 10.30 minit pagi nanti kita ada temubual khas bersempena dengan majlis jamuan teh kanak-kanak sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan yang terutama ini Pertuan Negeri Sabah, bersama dengan tetamu kita hari ini Encik Jais bin Asri, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah.
0: Ya, nantikan semuanya 10.30 minit pagi untuk temu bual kita. Betul. Ya. Jadi terus respon tajuk kita nantikan semua respon-respon anda.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberansangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95 Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data Kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Siku parat, parat, parat, parat, parat, keranamu.
1: Kini ku darat, darat, darat, darat, darat, keranamu. Rentak, rentak.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi, Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.26 minit pagi waktu ini. Hai hai untuk anda semua di mana saja anda layan Tahu FM. Masih berteman bersama dengan Wajid dan juga Azhar untuk jam yang terakhir Rentak Pagi.
2: Ya, 9.26 minit pagi sudah ketika ini. Okey, tiba masa untuk kita bacakan respon-respon daripada rakan pendengar kita. 13, Zah.
1: Ramai, ya. Terima kasih untuk respon-respon anda. Okey, kita bacakan kita ada siapa?
2: Okey, kita ada Nur Kasih di Facebook. Assalamualaikum DJ Azhar dan Wan J. Pendengar lama baru lagi join respon ni. Cikgu Syarin Othman, masa tu di SMK Pasir Putih tahun 2001 hingga 2005, semua denda dia bagi. Tukul Sakti berdiri atas kerusi. Macam mana Tukul Sakti tu, Zah?
1: Tak tahu.
2: Berdiri.
1: Mungkin ada dia bawa lah. Tukul plastik tu kan?
2: Kan? Berdiri atas meja, berdiri di tingkap, melekat tu di tingkap. Ini tak pernah saya nampak. Macam bertahanlah beberapa lama kau dapat. Cikgu ni ajar kemahiran hidup. Adakan yang dulu-dulu tu projek mini tanaman tu, dia tahu kalau bunga tu baru jak kau tanam, junjungmu bunga tu keliling gelanggang, berjemur di gelanggang sambil jalan itik lah. Tapi lama sudah kan, tak tahulah cikgu ni di mana, sudah pencen kali sudah ataupun masih lagi di sana. Moga cikgu tu sihat-sihat selalu. Untuk DJ berdua, selamat bertugas. Kirim salam dengan semua DJ Tawa FM. Cikgu Kasih. Syarin Othman, ya?
1: Bukan. Itu mungkin cikgu yang dia paling...
2: Yalah, maksudnya Cikgu Syarin Othman.
1: Cikgu Syarin Othman, ya. Mungkin, yalah, cikgu tahu tu. Kerja-kerja last minute. Rupanya dibagi. Mungkin kerja tu dibagi minggu lepas. Jadi minggu ni dihantar, kan? Tapi mungkin baru tanam semalam. Jadi hidupnya tu... Taulah kan.
2: Mestilah ditahu bah.
1: Dia layu-layu tu.
2: Kalau saya jadi cikgu, Cikgu Syarin tu pun, saya akan... Kau baru tanam ni kan?
1: Okey, itu antara kenangan si Nur Kasih kita. Yeah. Kita ada siapa lagi?
2: Di Rakan... Facebook ada Saburin Haji Bakri, DJ Idol Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Terima kasih.
2: Macam biasalah. Yeah. Terima kasih ya si Saburin. Bersama selamanya You Never Walk Alone pun ada juga, dia bagi emoji. Okey, kita ada si Jihad Bakar. Jihad Bakar kita. Yeah. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azhar, selamat pagi. Untuk guru hari ini, Jihad ucap banyak terima kasih kepada cikgu Jihad yang mengajar tidak pernah jemu dan sampai hari ini Jihad tidak pernah lupa jasa baik cikguku. Junaidi Aling, Junaidi Jayari, Jeff Regino, Muhammad Muhizan, Muhammad Ali Zamri, Ustazah Norsia dan Guru Besar Haji Rauf, selamat hari guru. Terima kasih berbanyak tunjuk ajar cikgu tidak Jihad lupa sampai bila-bila. Love you so much.
1: Saya ingat satu, mungkin disandakan.
2: Saya ingat satu cikgu, Zah. Masa saya sekolah darjah 3, nama cikgu tu Cikgu Ernawati. Ernawati Mapanyompa. Saya masih ingat nama full dia.
1: Mapanyompa.
2: Ya, itu nama full dia. Ernawati Mapanyompa. Cikgu, teacher Erna yang panggil. Time tu dia tanya kelab oil pump. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Terus ada satu kawan jawab kepala sawi.
1: Dia tak tahu ya.
2: Lepas tu kepala. Satu kelas kena sebab tak ada yang boleh jawab betul. Oil pump kepala sawit.
1: Dia tak boleh beza kepala dengan
2: sampai kelapa. Sekarang kalau sekolah dah itulah. Dengan satu lagi cikgu Siti Noraini Talata, kalau tidak silap nama full dia.
1: Kepala sawit.
2: Cikgu tu memang popular dengan dengan garang dia. Kau bising sikit pun walaupun kau pengawas.
1: Kita sekolah dulu memang kan, tapi kita hormati guru-guru.
2: Betul.
1: Kan? Ketegasan walaupun kita ni dirotan, tapi itulah membentuk sebenarnya kan. Kalau mungkin sekarang mungkin murid-murid tidak lah.
2: Ada satu kes tu, Zah, saya ingat. Saya tu dalam Raja 6, mahadir. Tiada cikgu. Lepas tu saya pengawas dan ada ketua kelas yang menjaga. Tapi ketua kelas saya pun jajal. Macam mana? Jadi pengawas lah take over kan. Pengawas cuba take over pun tak boleh juga.
1: Tak boleh juga.
2: Datang
1: ya?
2: Cikgu Siti. Siapa yang buat bising tu? Siapa yang dan bukan budak-budak bising yang buat yang kena ya. Yang dalam menjaga ni yang kena.
1: Ketualah
2: termasuk
1: kan?
2: Ketua kelasnya kena.
1: Yalah, pengawasnya.
2: Pengawasnya kena yang pak. Sedap ya. Yalah, Cikgu Siti, assalamualaikum. Itu sekolah merendah lah. Kalau sekolah menengah lain lagi ceritanya.
1: Mesti bunyi telinga. Aduh,
2: sekolah mendengar pun ada cerita. Nanti kita cerita lepas ni.
1: Okey, terima kasih. Itu antara respon lah kan. Kita ada Sam Kromo, nama guru di SK Kinabutan dulu, Cikgu Jusma, guru kelas era 88. Cikgu Rosmina, guru kelas tingkatanku, cewek yang paling cantik lah zaman era 91. Kenangan yang tak boleh dilupa, cubitan dorang tu sampai melekat kulit di kukunya. Aduh. Terima kasih guru-guru yang pernah mengajar selama ini, jasa mu kekal dalam ingatan. Selamat dari guru, selamat semuanya untuk thank you Azwan. Jom sarapan katanya.
2: Terima kasih Rajalia 5413 010. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Jir dan Azaz. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Salam Jumaat penguruskan hari, amin ya rabbal alamin. Juga ada siapa ni, Abdul Salam Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tau FM dan para pendengar di manapun berada. Semoga selalu dalam kebaikan. Buat DJ, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Lagi kita ada siapa?
2: Itu antara respon daripada rakan pendengar kita. Lepas ni kita ada Bisik Celebrity.
1: Ya. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Rentak Pagi ini. Dan kita akan terus membacakan respon-respon anda. Dan juga kita akan bersama tetamu kita nanti 10.30 minit pagi. Selepas ini, Bisik Celebrity. Ini dia
2: Dola featuring Hardlight Damelo.

0: the Damelo.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
4: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
5: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik selebriti.
6: Ya, Bisik Selebriti kita 9.35 minit pagi. Masanya untuk kita berkongsikan lagi bisik-bisik cerita-cerita artis kita. Dan kali ini kita memilih artis seberang daripada...
7: Jujurlah hatimu mencintai aku.
8: Sama kah? Wow. Itu Raja, ini Rigi.
6: Rigi ya? Okey, jadi kalau anda dengar lagu tu mesti anda tahu kan penyanyinya sudah pun dimaklumkan. Raja.
7: Aku takkan melupakanmu.
8: Sudahlah.
6: Kenapa macam slow?
8: Sengaja. Okay. Dia macam sikyun betul Zah.
6: Ya, untuk memberikan anda bayangan gambarannya. Dan selebih dua dekad. Dua dekad sudah mereka mencipta nama dalam industri muzik kumpulan asal Indonesia iaitu Raja bakal kembali membuat persembahan di Malaysia sebenarnya meraihkan ulang tahun ke-25 perjalanan seni mereka. 25 tahun ya.
8: Ramai kan Zah artis-artis betul. Band dari Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia buat persembahan di Malaysia.
6: Ya,
8: kan?
6: Sebab orang tahu kebelakangan ni ramai peminat-peminat mereka yang ada di negara kita kan.
8: Kata vokalisnya Ian Kasela, konsert yang bakal berlangsung di Stadium Hoki Bukit Jalil Kuala Lumpur 11 Julai itu dianggap sebagai hadiah buat peminat atas sokongan terhadap karya-karya mereka.
6: Ya, sudah 25 tahun kami berkarya. Perjalanan ini bukan mudah katanya ya, kerana penuh dengan liku-liku dan juga perjuangan.
8: Ya, Ian berkongsi perkara itu ketika ditemui pada sebuah sidang media lah berkenaan dengan konsert tersebut, Revolusi Raja 25 tahun. Dan dalam masa yang sama dia turut memberi bayangan tentang penampilan istimewa siapa yang bakal membuat persembahan bersama Raja dan pada malam berkenaannya.
6: Kalau di Indonesia ada Cinderella.
8: Oh.
6: Di Malaysia ada Isabella.
8: Cinderella siapa ya?
6: Cinderella mungkin lagu ya. Di Malaysia ada Isabella. Search mungkin ya. Biarpun tidak menyebut sebarang nama, kenyataan tersebut memberi gambaran bahawa Datu Amy Search merupakan penyanyi jemputan untuk menghiburkan peminat. Malah dia juga menzahirkan harapan agar kolaborasi berkenaan bakal terlaksana, kerana Amy merupakan salah seorang idola dalam industri muzik. Itu juga Amy Masura juga Amy Search juga antara yang mendapat nama juga di negara seberang.
8: Kata Ian, mereka cuba jemput Raja Rock, Raja Pop dan Raja-Raja yang ada di Malaysia untuk raikan bersama. Sebab nama kumpulan mereka pun Raja kan.
6: Ya,
8: jadi, dan
6: secara peribadi katanya mereka mengharapkan jugalah ada penampilan daripada artis-artis sini ya. Dan harapan mereka juga dapat berkolaborasi bersama dengan Amy Search di atas pentas nanti.
8: Dan konsert ulang tahun ke-25 Raja itu dijangka bakal penuh dengan elemen nostalgia menerusi rangkaian lagu popular mereka seperti Cinderella, Jujur, Manusia Biasa dan Angin yang masih segar dalam ingatan peminat sehingga hari ini. Takkan Melupakanmu pun ada juga tu. Apa lagi tu Zah?
6: Takkan.
8: Banyak tu.
6: Betul, banyak sebenarnya. Lagu-lagu daripada Setia, Jangan Sakiti, Terus Terang, Takkan Melupakan
8: Tulus

0: yang terindah.
1: Hatimu mencintai aku.
0: Jadi itu antara lagu-lagu hits daripada kumpulan Raja. Jadi itu yang kita bawakan.
2: Bisik Selebriti
0: pagi ini.
3: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
4: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
5: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik.
4: Bisik.
3: Bisik.

0: Terima kasih untuk semua guru-guru cikgu kita ya. Penat lelah mendidik.
1: Siapa ya? Cikgu, ustazah, tutor, lecturer, teacher, lauser, apa lagi?
0: Semualah guru-guru
1: ustaz,
0: kita.
1: Ustaz kan? Mualim, mualimah. Woi, semua boleh tahu.
0: Yalah, betul lah.
1: Betul lah kan?
0: Jadi ya, terima kasih untuk anda semua, didikan-didikan anda. Selamat Hari Guru. Kan?
1: Betul.
0: Okey, kita bacakan lagi daripada Katie. Assalamualaikum Azza Wanji.
1: Waalaikumsalam.
0: Katie and Alisa Meme. Selamat pagi tahu aku. Katanya selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang pernah menjadi guru kami di SK Muhibah Raya Tawau.
1: Oh, SK Muhibah.
0: SMK Kabota Tawau. Eh, sebelah kan?
1: Kabota jauh.
0: Ya, betul. Ini SK Kabota. Cikgu yang paling diingati, Cikgu Hasan Ahmad. Cikgu Rusti. Cikgu Aminah. Ini sekolah rendah. Sekolah menengah pula, Cikgu Nuriani, Cikgu Hasnati, Cikgu Azli, Cikgu Rahmatia dan ramai lagi. Dan diorang masih lagi kenal kami. Terima kasih untuk semua guru-guru yang dikasihi.
1: Betul.
0: Ya kan, banyak guru-guru kita daripada sekolah daripada tadika.
1: Betul.
0: Sekolah rendah, sekolah menengah.
1: Saya ingat Cikgu Norna juga. Tadi Cikgu Siti tu dengan Cikgu Norna ni rapat tau dulu. Mereka selalu sama-sama. Jadi macam yang mereka berdua guru disiplin masa sekolah rendah. Jadi macam dua-dua ditakuti.
0: Ya,
1: kan Cikgu Norna, Cikgu Norna.
0: Ada guru yang kita takuti kan, ada guru yang mungkin menyayangi kan, yang
1: betul.
0: Mungkin cikgu ni ambil perhatian dengan kita kan.
1: Betul.
0: Ini guru yang disayangi.
1: Aima. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Azhar. Guru atau cikgu yang saya ingat adalah Cikgu Mardiani bin Redo, cikgu saya bahasa di sekolah rendah. SK Tanjung Paras Pulau Sakar Lada tu, kerana Cikgu Mardiani tu baik lucu tapi tegas sekali. Saya jumpa dengan cikgu tu masa sekolah rendah, sampai sekarang tak jumpa, tapi ada juga chat di FB. Cikgu tu lupa sudah saya, dia tak ingat lagi. Betul lah. Satu cikgu mau ingat beribu-ribu murid kan. Tapi ya, saya tidak pernah lupa cikgu-cikgu saya pernah mengajar dari darjah 1 hingga 6. Selamat Hari Guru untuk semua cikgu yang pernah mengajar saya dari darjah 1 hingga 6. Selamat Hari Guru juga untuk guru besar masa sekolah rendah, Cikgu Arsani Alam, Cikgu Madani, Cikgu Rahim, Cikgu Mustafa Makruf, Cikgu Bailia, Ustaz Asri, Ustaz Zatina, arwah Cikgu Edinisa Rudin. Terima kasih cikgu. Kalau bukan kerana cikgu, saya tak kenal huruf ABC 1, 2, 3. Selamat Hari Guru
0: semua guru-guru di dunia. Betul. Untuk semua sepupu yang bergelar guru juga, Cikgu Mukhtar Nordin, Muksin Nordin, Muksin Hajirin, Mukhtar Hajirin. Selamat Hari Guru. Happy Konti.
1: Kalau saya ada Cikgu Junaidi, pakcik saya. Ui, semua dia sebut.
0: Gitu ya?
1: Cikgu Suzamri, Teacher Mai, Cikgu Sarima,
0: itu keluarga
1: Cikgu
0: lah.
1: Salama, kan. Ramai boleh sebut.
0: Keluarga guru.
1: Cikgu Imran, kawan saya. Ui, semua boleh disebut. Kawan. Banyak kita respon.
0: Okay, kita bacakan. Sis Murni, assalamualaikum DJ berdua. Salam Jumat Mengelus segala hari. Selamat menjalankan tugas lagi, Aiman.
1: Aiman, salam DJ Wanji dan Kak Azhar, selamat bertugas. Selamat Hari Guru kepada seluruh dunia. Terima kasih cikgu semuanya. Guru yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang, guru arwah Cikgu Amir Tapa, sebab tegas betul ajar kami dulu silat dan selalu lipat bersama sampai arwah tiada. Semoga arwah ditempatkan dalam orang yang beriman dan diampunkan dosanya. Terima kasih semua guru yang pernah ajar saya dahulu. Cikgu SK Tanjung Batu, Cikgu SMK Tawau 2 Bentol, Cikgu Menganji dan Cikgu Mandu. Terima kasih semuanya. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih DJ berdua.
0: Ya, Echapurkan. Selamat pagi DJ. Salam dari Dubai. Ninas kita ni. Ada ni satu cikgu. Memang tak boleh aku lupa. Namanya Cikgu Syarom. Ini suami ni. Sekarang dia di kolej tertentam. Kalau siapa kenal, sampaikan salam.
1: Oh, begitu Echa.
0: Gitu ya, Echa. Cik Din. Kita ada dengarkan. Dia,
2: Assalamualaikum DJ Wanje dan DJ Azza. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidur. Terima kasih ngangaino. Sekian terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azza dan DJ Wanje. Baiskon akon.
1: Baiskon, terima kasih. Akon tu anak buah maksudnya.
0: Oh,
1: anak
0: begitu. Tak akan saya panggil balik Cik Din. Akon pula kan. Okay. Aminah
1: Kalau
0: Badrun.
1: Kalau dia panggil balik, ujang lah. Baiskon
0: jang. Baiskon jang. Okay, kita dengarkan Aminah Badrun.
3: Assalamualaikum DJ Azza dan DJ Wanje. Delik saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delik Tidungnya, terima kasih untuk ngengaino. Delik Blongan, terima kasih untuk semeskalinya. Buat DJ Azza dan DJ Wanje,
0: Terima kasih.
3: Semoga segala urusan DJ Azza dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Terima kasih Cik Amina Badrun.
0: Kita ada siapa ni? Bagi DJ Azawan je, apa khabar kamu hari ni? Kalau ingat pasal hari guru ni, mesti ingat Selim.
1: Oh, Chris nama dia.
0: Chris bersekolah di SM Holy Trinity batch 2000 hingga 2004. Dari tingkatan 2 sampai tingkatan 3, Selim ni mengajar dalam subjek matematik. Tapi yang tidak boleh saya lupakan tentang Selim ni, kalau ada perkataan titik-titik perpuluhan, mesti bunyinya jadi
1: pelik.
0: Tak boleh sebut lah ya. Perpuluhan. Sampai kami titik-titik lah juga ya. Tapi lain bunyinya. Dan mana sudah tuan? Sampai kami sekelas ketawa terbahak-bahak sehingga ada kawan saya yang terkencing seluar bahasa terlampau ketawa. Tapi syukurlah Selim ni orangnya sporting tapi tegas jugalah. Tak tahulah kalau Selim ni masih mengajarkah lagi di sana. Untuk semua guru-guru, terima kasih untuk segalanya. Jasamu selalu takkan terlupakan. Selamat Guru 2026 dengan tema guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Dan untuk dialek hari ini dalam bahasa Toraja, Kurek
1: sumanga cikgu tu mintuk. Apa mi ada ikan lako kami samintuk-mintuk nah.
0: Panjang pula kan? Terima kasih cikgu untuk apa terima kasih cikgu untuk apa yang cikgu ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, kurek sumangat
1: cikgu tu mintuk apa mi ada ikan lako kami samintuk-mintuk nah.
0: Okey, terima kasih kepada yang menghantarkan ni.
1: Tapi nak tahu lah Selim ni dulu sama juga kalau saya sekolah rendah, Mr. Lim juga nama Matt dia juga. Ajar maths juga.
0: Oh, orangnya sama.
1: Tapi cara sebutan tu pun macam lebih kurang. Saya rasa mungkinlah cikgu yang sama cuba dia berpindah pergi sekolah menengah sudah.
0: Betul kan? Okey, terima kasih. Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua. Salam hari Jumaat dan selamat hari guru. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum Wajid dan Azza. Salam rentak pagi. Kalau Nisha nama cikgu yang masih Nisha ingat sampai sekarang, banyak kenangan suka duka bersama. Ialah cikgu Kalumpang, cikgu Saleh, cikgu Rasidah Ibnu. Ada lucunya, ada garangnya juga. Rindu sangat time tu. Semoga cikgu sentiasa diberikan kesihatan dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Selamat hari guru sedunia.
0: Okay. Buat semua yang bergelar guru dan selamat hari guru juga untuk cikgu anak Nisha. Cikgu Asmi, cikgu Halima, doa baik-baik untuk kamu. Terima kasih sebab dan ada bagi tujuan ajar dan mendidik anak Nisha. Untuk DJ berdua, terima kasih. Sudah sarapan gitu?
1: Alhamdulillah. Okey, Jusman, assalamualaikum DJ. Salam Jumaat segala pengur hari. Salam ukhuwah selama kita. Selamat hari guru untuk guru saya Sudirman Tapah, SK Batu 4 Jalan Apas tahun 1993.
0: Okey, Yasir katanya assalamualaikum DJ dari Jeroko ni. Kalau saya pula rasanya cikgu Puan Chia dia ajar biologi form 4 dan 5 di SMK Merautai Besar dulu. Chia ya, memang seram kalau dia mengajar. Buku kena kemas, tulisan kena kemas, lukisan kena kemas. Kalau tak, memang dia suruh cari kesalahan di mana sampai dapat. Memang cara dan suaranya tu sangat menakutkan. Classmate dengan Tuan Sabarudin Haji Bakri. Maksudnya
1: mana tu Sabarudin Haji Bakri?
0: Dia pun ketakutan juga tu kalau kelas biologi. Tapi apa yang base-nya, result SPM kami tu semua kredit biologi.
1: Adakah ini dalam otak saya Puan Chia juga. Dia kalau mengajarkan Zah, pernah saya dia ganti kelas Puan Chia ajarkan biologi tapi yang Puan Chia Pogek ni dia ganti. Saya dia mengajar mesti fokus dengan dia. Saya tengok tingkap sikit je. Terus saya cakap, "Yes young man, what are you doing?" dia cakap. Terus kesima. "What did I talk about just now?" Macam terdiam. Freeze focus dia cakap. Terus macam, "Oi." Macam sama dia ajar biologi juga Cik Pogek.
0: Mana Sabarudin Haji Bakri itu si
1: cuba,
0: tuan.
1: Cuba berikan
0: tuan Sabarudin
1: keterangan dulu.
0: Tapi ada pada bulan ni saya jumpa kawan sekelas jugalah. Dia tuan-tuan jugalah sekarang ni. Katanya si Sabarudin tu dulu Sabarudin tu pendiam dalam kelas. Itu dulu saya cakap.
1: Itu dulu, sekarang berbeza. Siapa tu Sabarudin Haji Bakri tu ya?
0: Okey.
1: Nurul Fatih, respon pagi ni terima kasih untuk guru-guru sekolah rendah saya dulu di sekolah SK Panglima Habibullah terletak di Pulau Sebati. Buat guru sekolah menengah di SMK Kina Butan, guru paling saya ingat adalah teacher Su Kyu Hyun, guru kelas form 4 and 5. Tidak lupa juga buat cikgu Semiyati Haji Tipu yang selalu ajak saya balik sekali kalau ada kelas tambahan. Semoga guru-guru diberikan kesihatan yang baik. Ramai kalau sebutkan semua tak dapat kita habiskan kan Zah?
0: Betul.
1: Cikgu Muazzam, Cik Ustaz ni, Cikgu Mariam dengan suaminya.
0: Betul. Saya pun kalau saya senaraikan banyak cikgu-cikgu saya.
1: Saya sentiasa ingat nama penuh mereka sebab penyibuk kan pergi bilik guru tadi.
0: Betul.
1: Penyibuk. Jadi
0: kadang-kadang kan kita ni ada yang rapat dengan guru kan.
1: Betul.
0: Guru ni mungkin selesa dengan kita, minta bantuan dengan kita kan. Jadi itulah mungkin menyebabkan kita sentiasa ingat kepada daripada guru-guru tu.
1: Okay. Cikgu Anifa, ajar sejarah dulu kan.
0: Betul. Siti Fauziah, assalamualaikum. Salam Jumaat DJ. Saya ingin ucapkan selamat hari guru kepada bapa saya yang dah bersarar, Suriansah Sagap, serta adik saya yang bergelar guru, Ustazah Nur Sakinah, guru guru Kafa kan ni. Cikgu Nur Syafiqah di SMK Tungku dan Cikgu Muhammad Azman di SK Tayyai Bintulu Sarawak, dan guru yang pernah mengajar saya di SK Merautai Besar 1994 hingga 99 dan SMK Merautai Besar 2000 hingga 2004. Selamat Hari Guru.
1: Terima kasih Mami Jun. Assalamualaikum. Hai hai Wan J dan Azal, selamat pagi dan selamat tugas Layan Tau FM Mantabah. Jangan lupa sarapan katanya. Ya. Respon pagi ni ucapan untuk cikgu saya orang Semenanjung. Guys, dulu mengajar sekolah kabutan, nama cikgu saya Nur Albania binti Husin. Kenangan bersama saya masa tu lambat datang sekolah, cikgu saya dendam berdiri depan pintu 10 minit. Kenangan takkan kulupa cikgu. Selamat hari guru buat guruku yang jauh di mata. Semoga sihat selalu. Amin. Semoga jumpa balik kita cikgu. Buat hari guru, cikgu Sunati Bedu dan cikgu macam kenal Sunati Bedu kan? Cikgu Ning CNR, cikgu Lili, cikgu Sadia, Ustazah Saidah, cikgu Marwati, cikgu Momoy, cikgu Harniati. Okey, Azhar Wajib, selamat bertugas. Salam untuk pagi. Terima kasih guru-guruku dulu.
0: Okey, lagi kita ada Abu Tidur dalam sedar.
1: Abu Tidur dalam wake up.
0: Ya, katanya assalamualaikum hari kepada serta pendengar Tau FM. Semoga kita rahmati Allah. Respon pagi ni semua cikgu ada kisahnya. Tapi ada cikgu yang saya ingat walaupun cuma setahun. Masa tu saya tingkatan 6 di sekolah lain. Cikgu tu bagus, cakap lemah lembut je. Selalu bagi motivasi untuk anak muridnya. Dia ajar kami semua sampai kami faham. Tak pernah give up. Nama cikgu tu cikgu Nur Azah. Moga cikgu sentiasa dalam rahmat Allah. Buat DJ berdua balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay, banyak lagi sebenarnya kalau kita mau cerita kan.
0: Ya, kita pun mau ambil kesempatan lah untuk ucapkan guru. Selamat guru untuk semua guru-guru dan juga guru-guru kita di sekolah SK SK Umas-Umas. Lepas tu SMK Umas-Umas, lepas tu SMK Merautai Besar. Jadi selamat hari guru yang pernah mengajar kita. Saya lah ya dulu.
1: Sebab Plaza.
0: Sebab Wan J, Cikgu Wan, macam mana?
1: Di SK Muhibah kan.
0: SMK Tawau.
1: SMK Tawau, lepas tu UMS.
0: Kan? Betul.
1: Ya. Saya bersedih sebenarnya bukan apa sebab
0: kita tahu kan
1: ada yang sudah
0: pengorban yang pergi kan. Jadi terima kasihlah di atas segala jasa pengorbanan guru-guru yang telah pun mendidik kita dan menjadikan kita hari ini menjadikan kita dewasa, matang dan mungkin juga berjaya lah.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Dan sempat jugalah masa mengajar SMK Tawau tu kan guru ganti, ada juga rakan-rakan guru yang sudah pagi menghadap Ilahi. Jadi saya terasa macam teringat balik terus sebab
0: kebersamaan tu kan ada kenangan. Okey. Wan, kita tinggalkan kita tapi kembali semula kita sebelum 30 minit pagi nanti bersama dengan tetamu kita untuk tembual khas kita di Rantak Pagi. Jadi terima kasih untuk semua respon di Facebook, di WhatsApp dan juga yang mendengarkan kita juga lah ya. Ramai respon-respon baru yang kita terima kan untuk betul. Pagi ni sempena dengan Hari Guru yang diraikan esok.
1: Okay, lagi selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar guru dan pendidik.

0: masuk lagu tu salah. Alah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lurus, yang bermaksud tidak bengkok. Kemalangan itu berlaku di kawasan jalan raya yang lurus, kata polis trafik itu. Lurus.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam mau dicakap berharta dah juga begitu kan. Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun mau mengejar pahala.
3: Pahala, okay.
1: Betul, okay, okay. Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah, ya?
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang
3: betul dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya bila mana sedekah. Contoh saya bagi analogi mudah lah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5. Itulah memang duit kita yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke, ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya. Bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar. Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul. Tidak ada yang tinggal.
3: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi.
3: Masih ada tersisa RM300. Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: beli
3: betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori, beli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
2: Nah,
3: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin kaya sedekah.
2: Betul.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
3: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan permatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Tawau.
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ya, ayo ke dapur bersama dengan anda lagi untuk hari terakhir untuk minggu ini.
6: Jadi hari ini mau masak apa tuan?
5: Saya mau kongsikan itu resepi paprik seafood.
6: Paprik seafood ya?
5: Ataupun paprik makanan laut lah.
6: Ya, betul.
5: Dan ini pun bahannya yang boleh didapati di mana-mana. Dan mudah saja untuk menyediakannya.
6: Jadi bahan-bahan yang kita perlukan.
5: Okey, bahan A kita ada tiga bahannya, tiga jenis bahan. Untuk bahan A kita perlukan 100 gram udang. Kemudian 100 gram sotong, 100 gram bunga kubis, dan juga kita perlukan 5 gram kacang panjang, setengah biji bawang Holland, setengah biji tangkai cili merah, 2 tangkai cili padi dan sedikit daun limau purut. Itu bahan A. Okey, bahan B pula kita perlukan 3 ulas bawang putih, 2 sudu besar cili boh dan sedikit minyak masak. Kemudian bahan C kita perlukan 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar sos cili, sedikit kecap pekat dan gula dan garam secukup rasa.
6: Jadi itu bahan-bahannya.
5: Ya, dan cara membuatnya, panaskan kuali, kemudian masukkan minyak masak dan tumiskan bahan B sehingga naik bau.
6: Okey,
5: kemudian kita masukkan udang dan juga sotong tadi yang telah kita sediakan. Biarkan seketika, lalu masukkan bahan A dan biarkan selama 2 minit sambil dikacau-kacau. Okey, akhir sekali masukkan bahan C dan biarkannya mendidih dan sedia dihidangkan.
6: Okey, selesai untuk resepi paprik seafood versi 1C.
5: Untuk minggu ini yang terakhir, minggu depan kita akan kembali mengkongsikan kepada anda resepi-resepi yang lain.
6: Ya, jadi sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
6: Bye.
5: Selamat mencuba.
1: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.

Apa pun kita akan kembali lagi untuk temubual khas kita berkaitan dengan majlis jamuan teh bersama kanak-kanak sama dengan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah selepas ini.

0: Ya, dilindungi di bawah akta kanak-kanak. Jadi jabatan sebenarnya melindungi melalui penguatkuasaan, pelindungan pada kanak-kanak. Di samping itu kita berikan bantuan kebajikan bagi kanak-kanak yang memerlukan, serta program-program pembangunan komuniti. Selain itu, kalau kanak-kanak itu memerlukan khidmat kaunseling, runding cara dan sebagainya pun kita sediakan. Dan bahkan kalau mereka memerlukan perlindungan, kita juga mempunyai institusi perlindungan kebajikan. Dan inilah cara kita. Selain daripada itu, jabatan tidak bersendirian dalam usaha ini. Kita bersama dengan pihak komuniti dan organisasi dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan kanak-kanak dalam persekitaran kita ini selamat dan menikmati kehidupan mereka dalam suasana yang membesar dengan baik, dipelihara. Dan secara keseluruhannya, kanak-kanak ini perlulah dipelihara untuk pastikan aset kita ini terus berkembang untuk masa depan.
1: Ya, jadi itu antara peranan lah ya, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah ni ya tuan. Dan mungkin kita sampai kepada sedar tak sedar kan, sampai sudah di penghujungnya ni ya tuan. Jadi mungkin harapan lah kan. Dan juga kita mau tanya harapan tuan pengarah ni terhadap kanak-kanak yang hadir pada esok.
0: Kita berharap lah kanak-kanak ini akan merasa kebersamaan mereka, kehadiran mereka itu dihargai bersama dengan komuniti dan dihargai.
1: Betul.
0: Dan kita juga berharap mereka terus berusaha menjadikan kehidupan ini satu proses.
1: Betul.
0: Dan mereka sedar bahawa satu masa mereka perlu menjadi orang dewasa yang baik dan bertanggungjawab. Itu yang kita harapkan. Dan kita juga berharap komuniti terus menyokong program-program berkaitan dengan kanak-kanak ini supaya kanak-kanak terus mempunyai motivasi yang baik. Ya, itu saja. Terima kasih.
2: Baik, jadi kita harap juga lah Jabatan Kebajikan apa ni? Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah ini akan terus committed lah kan tuan dalam apa ni, memastikan kanak-kanak ini akan sentiasa mendapat berada dalam komuniti yang betul, yang baik kan,
1: dan
2: untuk
1: terus
2: masa depan yang lebih cerah.
1: Dan juga dihargai lah ya kehadiran mereka. Jadi kita pun ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Jaiz bin Asri yang merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah di atas kesudian bersama kita dan juga penerangan lah berkaitan dengan jamuan ya, majlis jamuan teh bersama kanak-kanak sempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah esok.
2: Terima kasih sekali lagi ya Tuan.
0: Terima kasih sama-sama.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi ya Tuan.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Hey, dengan nama laku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Teruskan memilih Metro FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, Toy FM Station pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Toy FM dari seawal pagi tadi. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, bentak pagi anda bersama-sama dengan Wan Chee dan juga Azhar. Dan untuk Show Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula, Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love, akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Show Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat. 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi hari Jumaat terakhir di Zulkaedah ini. Semoga segala kebaikan yang telah kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya, insyaAllah akan dibalas dengan lebih baik lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti air di sungai yang mengalir tanpa putus, insyaAllah begitu juga rezeki kita setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin ya. Di saat kita memperpundah kesulitan orang lain, di saat itu pula Allah memperlancarkan rezeki kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akhiri kesusahan kita dan mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka kepada kita, serta dipermudahkan segala urusan, diterima semua amal ibadah kita, insyaAllah ya. Jadi kepada anda yang bekerja pada ketika ini, selamat bekerja untuk anda. Apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Semoga lancar semuanya urusan kita untuk hari ini, insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin santai di rumah kan, tak bersantai-santai juga untuk anda. Yang berniaga, selamat berniaga. Semoga laris manis semanis senyuman anda. Dan juga yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih kerana memilih Toy FM sebagai peneman perjalanan anda ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini. Semoga sampai dengan selamat, insyaAllah. Jangan lupa untuk mengikuti peraturan jalan raya ya. Kalau masuk simpang tu, bagi signal kan. Dan jangan terlalu dekat lah dengan kereta di hadapan kan. Jaga jarak lah dengan kereta di hadapan. Hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Show Layan, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous dan juga Si Bulat. Nantikan apa yang akan dikongsikan bersama-sama dengan Kak Gorgeous dan juga Si Bulat tentang tips-tips kecantikan kesihatan yang akan dikongsikan kepada anda di jam yang pertama ini. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan kongsikan kepada anda. Info solat untuk sepanjang hari ini di jam yang pertama menerusi Show Layan. Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Hyperact dengan lagunya Hanya Aku, dan juga lagu terbaru daripada Noh Saleh yang bertajuk Terbang. Kita layan lagi lagu daripada Ariana Grande. Ini dia, Thank You. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Macam mana mau cegah gigi dari berlubang? Senang saja. Berus gigi dua kali sehari dengan berkesan, iaitu pagi dan malam sebelum tidur. Floss gigi satu kali sehari. Jangan merokok atau minum alkohol. Buat pemeriksaan gigi setiap 6 bulan atau satu kali setahun. Dan makan makanan berkhasiat tanpa gula.
2: Hai, buat aku RM5, Sam.
3: RM5? Saya tak duit. Duit ni tak esok.
2: Ha? Duit esok? Duit esok-esok lah.
3: Apa kau cakap? Duit esok? Kisah apa aku?
4: Buli ialah perbuatan yang menyakitkan hati, perasaan atau tubuh orang lain secara sengaja dan berulang kali, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau media sosial. Akta buli telah berkuat kuasa. Hukuman berat menanti pesalah. Jangan takut, jangan gentar, hentikan buli.
5: Pesanan ini dibawakan daripada saya, Wirma Susanti binti Matar Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Kelabakan dan Tawo FM, stesen pilihan anda.
6: Jom bersama Syok Layan di Tawo FM.

0: lagu tu salah. Alah.
1: 0194903838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawo FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan kesalahan WhatsApp terbaru Tawo FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawo FM, pilihan anda.
2: Ya, seperti yang kita ketahui, Hari Guru 2026 di Malaysia disambut pada 16 Mei 2026 dengan tema rasmi Guru Bitara Nadi Negara. Ya, di sambutan peringkat kebangsaan berlangsung di Ipoh Perak bermula hari ini hingga esok 16 Mei dengan arah acara kemuncak insyaAllah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kepada anda, esok merupakan sambutan Hari Guru. Jadi kepada anda ingin menghantarkan salam-salam ucapan Hari Guru, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838, ataupun anda boleh dedikasikan untuk rakan-rakan anda ke ahli keluarga. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp dan juga ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawo FM. InsyaAllah Wafa akan bacakan ciapan di ciapan yang Wafa akan buat naik sebentar saja lagi. Nanti Wafa akan bacakan segala hantaran-hantaran anda. Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa insyaAllah. Dan juga seperti biasa, sebentar lagi kita akan ada Formula Si Bulat dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi kepada anda tentang bagaimana ingin merawat rambut gugur menggunakan limau purut dan juga santan. Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama ini. Tapi sebelum itu, mari kita layan dahulu lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Santiana Ramli dengan lagu Firasat, dan juga lagunya telah bersama kami di Tawo FM, stesen pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: bukan
1: sebarang formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Gorgeous.
0: Kenapa? Kenapa kita babi?
2: Kenapa saya tak? Oh, ya. Yeah. Gorgeous.
0: Kenapa?
2: Ada apa ni? Ada kawan ku cakap.
0: Iya,
2: dia suruh tanya Kak Gorgeous juga.
0: Okay.
2: Dia kan rambutnya gugur. Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ais cube tu. Betulkah?
0: Bukan guna ais cube.
2: Jadi
0: guna limau purut dan santan. Tapi kita iya. Tapi kita letak dalam bentuk ais cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham?
2: Aduh, kacau pikiran. Okay,
0: begini, macam mana caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut. Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
2: Oh, ada lagi tambahannya santan.
0: Iya, santan, limau purut dan juga santan.
2: Oh.
0: Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa nih?
2: Ice cube tu.
0: Baru kita tuang di situ.
2: Yang bekas kisaran tu lah.
0: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend
2: yang
0: tadi.
2: Yang sudah kasih beku lah kan?
0: Iya, yang sudah beku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
2: Berapa lama mau biar?
0: Itu tu mau biar beberapa minit saja. Baru kita bilas rambut sampailah bersih.
2: Mungkin dia dikasih kuat akar rambut kan Kak?
0: Iya, betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain itu rambut tu harum.
2: Sebab limau purut kan?
0: Iya.
2: Macam aku pun mau try lagi rambut tu.
0: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: Excuse me.
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tunggu dan kawasan Tawaf Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari, Fardu Asar 3.26 minit petang, Fardu Maghrib 6.14 minit petang, Fardu Isyak 7.28 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.40 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merutai, Kalamakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari, Fardu Asar 3.30 minit petang, Fardu Maghrib 6.16 minit petang, Fardu Isyak 7.30 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawa FM.
2: Tapi maklumat dan hiburan
1: seketika nanti.
3: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
4: Bersyukur.
5: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
3: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
6: Maka tersenyumlah wahai cinta dan tersenyumlah.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawa FM, show menikmatinya.
0: Ya, Tawa FM pilihan anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami dan anda ditemani oleh saya Wafa untuk Show Layan pagi ini sehingga ke pukul 3 petang. Untuk anda yang layan Tawa FM di tempat kerja, di premises perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda, okay? Dan mungkin ada juga rakan-rakan kita, rakan-rakan kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasalah kan, untuk setiap hari Jumaat 12.30 hari kita akan ikuti 12 utama 12.30 hari dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kausar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Baik, ingin dibacakan juga beberapa ucapan yang telah pun dihantarkan oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Kita bacakan di Facebook dulu. Kita ada Ardin Alu. Dan selamat tengah hari rakan-rakan pendengar Tawa FM pilihan anda. Salam Jumaat. Semoga kita semua terus diberikan kesihatan, keselamatan serta kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih rakan kita Ardin Alu untuk ucapannya. Dan juga Abang Timbul, Timbul dari Masjid Batu 5 Jalan Abbas. Assalamualaikum. Wafa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Salam Jumaat semua rakan-rakan Tawa FM dan juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Abbas semua yang mengenali diri Timbul dan juga buat DJ Wafa dan juga juruteknik, selamat bertugas. Kedua ucapan yang berakan kita Abang Timbul, ya. Abang Timbul Tawau. Itu ucapan di Facebook. Di WhatsApp nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya, okey? Dan terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Station Pilihan Anda. InsyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Baik, tepat pukul 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari berita yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data pribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12:30 hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, bersama-sama dengan Faz Aziz dengan lagu Hidayahmu membawa kita ke waktu 12.23 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat, penghulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan Tawau FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu Nada Dakwah akan menghiburkan anda dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kausar Tawaf sebentar saja lagi. Ya. Baik, satu ucapan yang dibacakan menerusi WhatsApp Tawaf FM kita ada Aiman di Taman Ria 6. Salam Kak DJ, selamat bertugas, dan juga saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ini tunjukkan kepada semua pendengar Tawaf FM tak kira di mana saja berada, yang kenal ataupun tidak, terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, juga rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan salam tengah hari dan juga salam Jumaat. Pastikan Tau FM Radio teman anda selalu. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Ya. Jadi kepada anda, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Bersedara waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Terima kasih rakan setegas di konti Nur Farah Wafa Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam perpaduan untuk semua pendengar Tawau FM. Seperti biasa, sama-sama kita panjatkan selawat serta salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat 16 Jun bertarikh hari ini 27 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi yang kami bawakan dari Masjid Al-Kawthar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف الدعاء الرافية وبأس مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baiklah, saudara, demikian tadi telah pun berkumandang azan yang pertama untuk solat fardu Jumaat hari ini. Dan ingin dimaklumkan kepada semua sidang pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda, bahawa hari ini warga Tawau sangat-sangat bertuah kerana pada hari ini bersama-sama dengan kita untuk menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Al-Kawthar ini adalah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah. Dan untuk itu dimaklumkan kepada anda semua, khatib yang bertugas pada hari ini adalah Datuk Ustaz Awang Juri bin Awang Tahir yang merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, manakala imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Suhaidi bin Kuanting yang merupakan imam besar Masjid Negeri Sabah. Dan Bilal untuk Masjid Solat Jumaat hari ini adalah Haji Muhammad Amin bin Ahmad yang merupakan Bilal Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas hari ini adalah Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu. Saudara, Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu menekankan kepentingan memuliakan guru sebagai asas memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, guru bukan sekadar penyampai ilmu, malah mereka merupakan insan yang membimbing manusia keluar daripada kejahilan kepada cahaya pengetahuan. Oleh itu, menghormati guru merupakan tuntutan agama dan tanda kemuliaan akhlak seseorang pelajar. Guru memainkan peranan besar dalam membentuk sahsiah, pemikiran dan masa depan seseorang. Tanpa guru, manusia tidak mampu memahami pelbagai ilmu yang diperlukan dalam kehidupan. Mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan perasaan demi memastikan anak didik berjaya. Justru jasa guru amat besar dan sewajarnya dihargai oleh setiap individu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat memuliakan orang yang menyampaikan ilmu kerana kedudukan mereka amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghormati guru seperti memberi salam, bercakap dengan sopan, mendengar arahan, menjaga adab ketika belajar dan tidak meninggikan suara terhadap mereka. Pelajar juga boleh menjaga nama baik guru, menghargai segala tunjuk ajar yang diberikan. Dan sikap biadab terhadap guru bukan sahaja mencerminkan keruntuhan akhlak, malah boleh menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu yang dipelajari. Dalam dunia moden hari ini, cabaran menghormati guru semakin besar. Ada pelajar yang memandang rendah terhadap guru, terutama di media sosial, tidak menghargai pengorbanan guru dan menganggap mereka sekadar menjalankan tugas. Namun demikian, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak supaya menghormati guru sejak kecil. Menghormati guru merupakan kunci utama memperoleh keberkatan ilmu. Mereka adalah insan mulia yang banyak berjasa dalam kehidupan manusia. Dengan menjaga adab dan menghormati guru, seseorang bukan saja memperoleh ilmu yang bermanfaat, malah akan menjadi insan berjaya dunia dan akhirat. Oleh itu, pelajar hendaklah sentiasa memuliakan guru agar ilmu yang dipelajari menjadi cahaya yang membawa kebaikan sepanjang hayat. Dan saudara, kita akan bersama-sama fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kawthar Tawau untuk azan yang kedua. Dan juga terus kita akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi bertajuk Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu.
0: Alhamdulillah, Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul Nisyatul

adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 pada 16 Mei 2026 ini, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu bukan sekadar himpunan maklumat yang tersimpan dalam ingatan atau lembaran kitab. Ilmu ialah nur, yakni cahaya yang menerangi jalan menuju keredaan Allah. Namun demikian, cahaya ini tidak akan dapat dimiliki tanpa adanya insan yang ikhlas menyampaikan, membimbing dan mendidik kita, yaitu guru yang menjadi obor penerang kehidupan manusia. Guru ialah mursyid, muallim, murabbi, mudaris, muaddib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menjunjung tinggi martabat seorang guru kerana jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan kerana sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggungjawab dalam membentuk manusia yang bertamadun. Guru sentiasa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga memungkinkan anak adat didik mereka mencapai kejayaan serta mencipta kecemerlangan dalam berbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan, syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Seorang guru ialah juru bina peradaban yang membentuk insan berilmu dan berakhlak. Daripada didikan mereka lah lahirnya para ulama, para pemimpin, para doktor, jurutera dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah sendi-sendi akhlak dalam masyarakat. Kemuliaan tugas guru ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya melalui surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu alazim. Maksudnya, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan dan yang berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan martabat guru sangat penting dan mulia selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Terdapat banyak hadis menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam pertama atas seluruh bintang-bintang. Riwayat Abu Daud. Sedang Jumaat yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahwa kunci utama dalam menuntut ilmu bukan pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan terhadap guru. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam jiwa yang sombong terhadap gurunya. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Aqama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya, bukan daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi golongan muda kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu daripada kalangan kami. Riwayat Musnad Ahmad. Seorang murid yang mendambakan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya
Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut adalah, pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, merendah diri dan tidak merasa lebih hebat daripada gurunya. Yang ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Yang keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan yang kelima, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Muslimin yang berbahagia, apakah rahsia keberkatan ilmu? Keberkatan ilmu terletak pada keredaan guru. Tanpa reda seorang guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi tawar, tidak memberikan kesan kepada akhlak dan mudah dilupakan. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim menyebut seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapat mengambil manfaat daripadanya, melainkan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu iaitu gurunya. Namun apa yang berlaku pada hari ini amatlah membimbangkan. Terdapat segelintir pelajar yang semakin hilang adab dan tidak lagi menghormati akan gurunya. Media sosial dijadikan medan untuk memperlekehkan guru, merakam video secara rahsia untuk dijadikan bahan jenaka. Malah ada yang melampaui batas dengan memfailkan saman terhadap guru hanya kerana tindakan disiplin yang kecil. Guru pula dianggap sekadar manusia biasa yang tidak wajar diberikan penghormatan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat segelintir murid yang bersikap biadab terhadap guru, termasuk melawan, merosakkan harta benda, menumbuk, menghina, bersangka buruk, mengumpat dan juga mencaci gurunya. Fenomena ini menjadi tanda semakin terhakisnya keberkatan ilmu dalam masyarakat kita. Apabila guru tidak lagi dihormati, maka hilanglah keberkatan ilmu. Dan apabila berkat itu hilang, lahirlah generasi yang cerdik akalnya tetapi rapuh akhlak dan imannya. Ingatlah, apabila kita merendah-rendahkan guru, kita sebenarnya menutup pintu rahmat buat anak-anak kita. Media sosial bukanlah medan untuk membuka aib pendidik. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah dan adab, bukan dengan provokasi dan kencaman. Ibu bapa peranan penting sebagai guru pertama di rumah. Tanamkanlah dalam jiwa anak-anak bahwa guru mereka adalah insan yang perlu dimuliakan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pintar akademik tetapi muflis akan pribadinya. Jemaah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada bicara mimbar pada hari ini, marilah kita hayati tiga amanah besar untuk dijadikan azimat dalam kehidupan kita. Pertama, sedarlah bahawa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghina guru bermaksud menutup pintu kepada tanah ilmu, manakala memuliakan guru adalah kunci pembuka rahmat ilahi. Kedua, adab mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita jika mereka tidak tahu menghormati insan yang mengajarnya. Sesungguhnya ilmu tanpa adab hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbuah. Ketiga, keberkatan ilmu adalah matlamat utama. Ilmu yang berkat akan membuat pemiliknya takut kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan memberi manfaat kepada nusa dan juga bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu 'azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yakni jujur. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Faya'ibadallah Ittaqullah haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sedang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, mimbar menyeru para jemaah Jumat sekalian bersempena dengan Hari Belia Negara pada 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Marilah kita peka dan cakna bahawa belia merupakan aset penting negara dan ummah. Golongan belia adalah pemimpin masa hadapan yang akan menentukan hala tuju masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah pemuda beriman seperti Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan akidah mereka. Ini merupakan bahawa kekuatan iman dan jati diri dalam kalangan belia amat penting. Dalam ajaran Islam, belia yang beriman dan berilmu sangat dituntut kerana mereka berperanan sebagai pewaris kepimpinan ummah. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan besar sebagai pendidik, membimbing akhlak dan menjadi wadah penyampai ilmu kepada golongan belia. Ingatlah, tanpa bimbingan seorang guru, potensi belia sukar dikembangkan secara seimbang. Namun begitu, belia masa kini berdepan berbagai cabaran seperti pengaruh negatif media sosial, gejala buli dan keruntuhan akhlak. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam membentuk jati diri belia yang kukuh. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membina jati diri dan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allahu ta'ala إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمين يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا Kebah duni yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Wa kazalika ala fakhamati ra'isil a'la. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Wa jalilahuma hadil balda. Wa sa'ila bilal muslimin aminatan mutma'innatan. Innaka ra'ufur rahim. Allahumma da'afal bala. Wal waba wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Min balalina hada khasah. ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi baraka Palestin dan setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau penindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki-kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami, ya Allah, dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah budi pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadil Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan pening-pening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawau FM, pilihan anda. Tawau FM.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, masih kembali bertemankan saya Wafa untuk segmen Shot Layan kita untuk edisi hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Waktu sekarang sudah pun 1.23 minit petang tengah hari pada ketika ini. Ada saudara rakan-rakan kita yang menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda di WhatsApp. Kita ada rakan kita Kewa Dohi di sini, katanya hai-hai DJ Wafa. Hai Kewa dan semua pendengar Tau FM tak kira di mana pun berada, dengan ucapan selamat menjalankan tugas masing-masing dan sentiasa berhati-hati serta mengikuti peraturan jalan raya. Jangan stres-stres, katanya, hadap jam hari-hari ya. Ingat yang manis itu senyuman, bukan minuman. Nah, betul tu. Terima kasih rakan kita Kewa Dohi ya. Ada juga Mami Jun, selamat tugas DJ Wafa. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga Sam Kromox, katanya macam biasalah di Batu Dua sedani di bengkel gerimis-gerimis manja ketika ini ya. Hai dia Wafaku, Wafa Love. Salam Andu buat Nur Lisarin, juga buat Nur Jeru, Aida, Raima Ima, Culik, Sudik, Stay Cool, geng bengkel semua, rakan-rakan dan juga family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Salam Jumaat berkat barokah, katanya. Terima kasih rakan kita Sam Kromox. Okey, itu dari Sam. Kita ada juga Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Nisha. Apa khabar Nisha? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya rabbal alamin. Lokasi sekarang di Kuna, ada urusan katanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Amin. Amin. Salam Syok Layan dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan di dalam lindungan Yang Maha Esa, dimudahkan rezeki juga katanya. Dan juga layan terus Tawau FM bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha untuk ucapannya. Semoga dipermudahkan apa saja urusan kita untuk hari ini, insyaAllah ya. Baik, ucapan di Facebook lah nanti Wafa akan bacakan selepas kita mendengarkan atau memberi laluan kepada Sabah FM untuk berita dari Sabah FM tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Kita terus mendengarkan Tau FM. Untuk lebih maklumat dan juga hiburan, terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook kami. Okey, kita akan kembali semula di jam yang ketiga ini sebentar lagi selepas kita memberi laluan kepada berita dari Sabah FM. Kita layan dahulu lagu daripada Madam Band. Ini dia Asmara Duka. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, Shot Layan.

0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa Duo bersama-sama dengan Skoin dengan lagu Hanya Engkaulah Kekasihku dan juga Rindu-Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Membawa kita ke waktu 1.51 minit tengah hari pada ketika ini. Baik, saudara, kepada anda yang mungkin terlepas ya konsert 80-70 yang dapat ditonton di RTM Click lepas, jangan lupa anda boleh tonton kembali di TV2 pada hari esok ya, 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Anda boleh saksikan siaran khas konsert 80-70 RTM teman setia anda menampilkan barisan artis popular tanah air. Ada Ram Lahram, ada Haziq Rosebi, ada Afiq Syazwan, Reki Mara, Siti Pajahamin, Roy, Dania serta penyampai-penyampai RTM Sabah yang bakal memeriahkan suasana. Jadi nantikan anda boleh ikuti pada esok malam, 9 malam, 16 Mei 2026 hari Sabtu. Anda boleh saksikan siaran khas konsert 80-70 RTM teman setia anda di TV2 dan juga anda boleh ikuti juga di RTM Click. Jangan lupa untuk tonton pada esok malam ya, 9 malam di TV2. Ya, sudah waktu sekarang sudah pun 1.52 minit tengah hari. Kita membaca lagi ucapan rakan-rakan kita di Facebook Tau FM Station Pilihan Anda. Kita rakan kita Abdul Wahid. Assalamualaikum Kakak Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat semua. Katanya Wahid sedang minum teh panas ni dengan Ayah Subri. Tau FM Station Pilihan Anda. Terima kasih Abdul Wahid. Kita ada juga rakan kita Mami Jun. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Hai Mami Jun. Salam tugas dan juga layan Tau FM mantap bah katanya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Lokasi di rumah tengok TV dan juga layan radio Tau FM. Terima kasih Mami Jun. Dengan ucapan salam syok layan dan juga janji rock, ucapan buat rakan Facebook, rakan pendengar setia Tau FM, geng K Artis Free Balung. Puan Marini Hassan menjalankan tugas KRT katanya Taman Seri Balung 3 tahun, semoga lebih lagi AJK-AJK baru dan juga lama termasuk saya. I love you all. Buat keluarga tersayang di mana juga berada, Bunda Tatari dan Mas Mira, Alice Raymond, Ningsir, Sinta Bedu, Sunarti Bedu, Nora Shikin, Aiman, Kasman Lavista, semoga curi-curi selalu okey DJ. Selamat bertugas. I love Tau FM. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Mami Jun. Saya santai di rumah katanya ya. Itu dari Mami Jun. Kita ada juga Amirul Muhammad Amirul Isnain. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Tak sama dengan carta nasyid Tau FM season pilihan anda petang ni. Nantikan di jam yang seterusnya, jam yang terakhir, kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM season pilihan anda. Memasuki minggu yang ke-15 sudah untuk minggu ini. Okay. Okey, ucapan lagi daripada rakan kita Nora Shikin. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam syok layan buat Ardin Alu, Raima Ima, Mami Jun, Rogai American, Alice Raymond, Diana Bayu, Marsa Saleh dan semua rakan-rakan Facebook di mana saja berada katanya. Salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih DJ Wafa. Selamat tugas. Terima kasih rakan kita Nora Shikin. Ya. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM Station Pilihan Anda. Terima kasih banyak-banyak kepada anda sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Oh, kita ada lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp. Kita ada Ezra Yaakob. Salam DJ Wafa. Ezra dari Ampang. Nak ucapkan siapa lagi kita tanpa rahmatnya. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Ezra Yaakob. Kita ada juga G. Sya'alam Kak G. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Kak G hadir menyapa katanya. Sempena Jumaat ini khas untuk semua pendengar dan juga ucapan. Bukan kita semua tabah menjalani hidup ini walau apapun rintangan yang mendatang. Senyum selalu. Thank you Wafa. Terima kasih juga rakan kita di Semenanjung Sya'alam jauh eh. Mungkin mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi itulah antara sapaan rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM Station Pilihan Anda. Dan terima kasih kepada anda yang sudah sudi bersama-sama dengan Wafa hingga kini, hingga bersama-sama dengan Tawau FM hingga waktu ini di mana jam yang terakhir. Nanti kita akan bersama-sama ikuti carta nasyid Tawau FM. Kita akan ketahui 10 kedudukan lagu nasyid. Ada yang kekal, ada yang naik, ada yang turun. Kita nantikan di jam yang seterusnya. Okay, kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Secret Band India Gurawan Cintamu. Terus bersama kami di Tawau FM Station Pilihan Anda.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, carta nasyid Tau FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam carta nasyid Tau FM untuk siri yang ke-15 untuk edisi hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan teman berteman, selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu carta nasyid dan juga pencalonan baharu dan juga lagu yang tersingkir untuk minggu yang ke-15 ini. Jadi sebelum kita ketahui, kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu nasyid pada minggu lepas, iaitu minggu yang ke-14, di mana pencalonan baharu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Demi.

наші цапулю. Чарта наші цамбілай. Чарта наші лапань.

0: Nasi 7.
1: Lihat itulah dia bintang, bermata berkilau di angkasa. Penuhilah ruang-ruang, kan ku gambar.
0: Carta Nasi 6.
2: Misteri soleh.
0: Nasyid 5. Carta Nasyid 4.
3: Sungguh tiada setanding dia, insan pertama.
0: Carta Nasyid 3.
4: Semoga hati
0: Nasyid 2.
5: Ada suara yang membisikkan, bersabarlah hadapi, ternyata.
0: Carta Nasyid juara.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Hafiz Hamidun menjadi juara pada minggu lepas, 3 minggu berturut-turut ya. Jadi akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini. Kita akan ketahui selama 1 jam ini untuk lagu-lagu bagi carta nasyid siri yang ke-15.
1: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Ya, dan kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada Hood dengan lagunya Demi Masa, 1 minggu berada dalam carta nasyid. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 pula minggu lepas berada di tangga ke-10, minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9. Sudah 2 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 pula minggu lepas berada di tangga ke-9. Minggu ini juga naik satu anak tangga di tangga yang ke-8, iaitu bersama-sama dengan Ruman, Masri Zan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga di tangga yang ke-8. Sudah 3 minggu berada dalam carta. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 juga naik satu anak tangga di tangga yang ke-7, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati. Sudah 4 minggu berada dalam carta. Mari kita berhibur dahulu dengan 4 kedudukan lagu ini, dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang ke-7. Dan kita mulakan dengan lagu pencalonan minggu lepas yang berada di tangga ke-10 untuk Carta Nasyid Tau FM.
1: Carta Nasyid 10.

0: freedom for Palestine, insyaAllah.
1: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 7.

0: sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, dan sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda, memasuki siri yang ke-15 bagi tahun 2026 ini bersama-sama dengan saya, Wafa. Dan tadi kita sudah ketahui 4 kedudukan lagu di tangga ke-10, 9, 8 dan 7. Dan kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga yang ke-6 untuk minggu ini. Kekal di tangga ke-6, sudah 5 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula, juga kekal di tangga ke-5, sudah 15 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Anik Muhai dan Admin Roslan dengan lagu mereka Jangan Risau. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 pula, minggu lepas berada di tangga ke-3, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-4. Iaitu bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Kecewa di tangga yang ke-4. Jadi mari kita berhibur dahulu dengan 3 kedudukan lagu ini. Lagu yang berada di tangga yang ke-6, 5 dan 4. Terusi Carta Nasyid Tawau FM, siri yang ke-15.
0: Carta Nasyid 6.

hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 5.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu yang berada di tangga keempat menerusi Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda, iaitu bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Kecewa di tangga yang keempat. Baik, sebelum kita ketahui lagu yang berada di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua, kita akan berhiburlah dahulu dengan lagu pencalonan baharu, iaitu bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagunya Ya Habibi Ya Muhammad. Dan lagu yang berada di tangga ketiga pula untuk minggu ini, minggu yang ke-15 ini, iaitu lagu minggu lepas berada di tangga keempat, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ketiga, sudah 11 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zain dengan lagunya Wanita Syurgawi di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula kekal di tangga yang kedua, sudah 12 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Jadi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu pencalonan baharu, iaitu bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagunya Ya Habibi Ya Muhammad. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM. Carta Nasyid 3.

0: Ya, bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagu Aku Diuji di tangga yang kedua untuk minggu yang ke-15 ini. Dan sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-15 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga tangga yang kedua. Di mana tangga ke-10 kita dah Hood dengan lagunya Demi Masa. Di tangga ke-9 Zuk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan. Di tangga ke-8 Ruman Masri Zan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga. Di tangga ke-7 kita ada Al-Quran Di Hati nyanyian Fidai Zainal. Di tangga ke-6 pula kita ada Anugerah Isteri Soleha nyanyian Amirul. Di tangga ke-5 kita ada Jangan Risau nyanyian Anik Muhai dan Adnin Roslan. Di tangga ke-4 pula kita ada kumpulan One Path dengan lagunya Kecewa. Di tangga ke-3 kita ada Zain dengan lagu Wanita Syurgawi. Dan juga baru saja menghiburkan kita tadi, ya, Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga yang kedua. Dan pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Syed Iqbal dengan lagu Ya Habibi Ya Muhammad. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini iaitu lagu daripada Aidan dengan lagu mereka Bintang, yang dapat bertahan selama 15 minggu tersingkir untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda untuk carta nasyid FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu nasyid dan juga pencalonan baharu pada minggu hadapan, minggu yang ke-16. Dan menanti 3 petang nanti, kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Jadi ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM. Jangan lupa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara bertahan selama 4 minggu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun, 9 minggu berada dalam carta dengan lagunya Cinta Rasul. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta nasyid juara.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lurus, yang bermaksud tidak bengkok. Kemalangan itu berlaku di kawasan jalan raya yang lurus, kata polis trafik itu. Lurus. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Yeah.

0: setiap hari Ritma Petang
1: Awal FM.
2: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang Top FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 3.14 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM di mana jua lah anda lah yang terus Top FM sesen pilihan anda. Menerusi segmen yang terakhir Ritma Petang, anda akan teman-temankan saya Eliana Miza. Selalunya Tamrin menemani petang Jumaat anda kan. Tapi kini giliran N pula menemani anda menerusi Ritma Petang segmen terakhir edisi hari ini, hari Jumaat yang barakah 15 Mei 2026 bersama dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Wafa yang telah pun menemani anda menerusi Syok Layan dan juga Carta Nasheed. Dan kini giliran M menemani anda selama 4 jam ini dari 3 petang hingga 7 malam menerusi Ritma Petang. Macam biasa, 2 jam yang pertama kita akan bersama menerusi seleksi di Top FM dan juga anda boleh dial di talian kita 778243. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Baru lepas dari hujan kan, jalan raya agak licin. Jadi berhati-hati semasa memandu, jangan pandu laju, biar lambat asalkan selamat. Yang baru balik dari mungkin makan tengah hari kan, masuk petang sudah kan, ataupun yang tengah bekerja, selamat bekerja untuk anda sambil layan Top FM, lagu-lagu hiburan yang terbaik dengan cuaca yang agak mendung juga kan. Kemarin panas betul, hari ini mendung, alhamdulillah ada hujan. Hujan itu membawa berkat kan. Okey, dan kita layan lagu-lagu menerusi seleksi kita. Anda boleh dari talian 778243 menerusi seleksi Tau FM.
5: Hello, seleksi di Tau FM.
6: Hello Kak DJ, saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
7: Seleksi.
8: Hello DJ, saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
7: Seleksi.
9: Hello DJ, saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta.
7: Seleksi.
10: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
7: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
4: Baik, seleksi Tau FM pilihan anda 3.16 minit petang. Waktu ini kita teruskan untuk seleksi kita. Yang pertama, kita ada lagu duet. Pilih lagu daripada Hazama dan Tujuh Fasa ataupun lagu daripada Hel Husaini dan juga Chakra Khan dengan lagunya Terlanjur Cinta. Okey, ada dua lagu duet kita. Kedua-duanya penyanyi lelaki, Hazama dan Tujuh Fasa ataupun Hel Husaini dan juga Chakra Khan, Terlanjur Cinta. Kita terima pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian?
11: Hello, selamat petang Kak DJ.
4: Selamat petang juga. Siapa tu? Kasman ke tu?
11: Saya Bani, si Yunus.
4: Oh, si Yunus. Sehat Yunus?
11: Alhamdulillah, sihat.
4: Alhamdulillah. Buat panggilan dari mana ni Yunus?
11: Di Batu 15, Pak.
4: Di Batu 15. Okey Yunus, pilih lagu mana satu ni?
11: Yang kedua tu.
4: Yang kedua ya, pilihannya. Baik, terima kasih Yunus. Semoga terhibur.
11: Okay, bye.
4: Bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Hel Husaini dan juga Chakra Khan, Terlanjur Cinta. Menerusi seleksi Tau FM.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang. Ritma Petang tu FM pilihan anda, 3.22 minit petang waktu ini. Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahada tu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tawar Timur. Solat fardu asar 3.26 minit petang, dan bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Muratai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu asar tepat pukul 3.30 minit petang. Kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dakwah. Pilih lagu daripada One Part Kecewa ataupun Munif Hijaz, Mihrab Cinta. Ada dua buah lagu dakwah kita, One Part dengan lagunya Kecewa ataupun Munif Hijaz, Mihrab Cinta. 778-243, pemanggil yang kedua di talian. Halo, siapa di talian? Hello? Hello? Halo? Hilang sudah suaranya. Hello? Okey, sekali lagi boleh dial di talian kita 778-243, pemanggil di talian. Hello. Ya, hello, siapa di talian?
1: Hello, DJ N. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ini Amanhan.
0: Amanhan, sihat?
1: Sihat.
0: Cuaca di sana okey juga?
1: Hujan.
0: Hujan, okey Amanhan. Pilih lagu mana satu ni?
1: Lagu yang kedua lah, DJ.
0: Yang kedua, Mihrab Cinta. Terima kasih Amanhan, semoga okay, terhibur.
1: Bye.
0: Bye. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya, Munif Hijaz, Mihrab Cinta.

0: dan kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.
1: Tawar FM, pilihan anda.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menang.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. 3.44 minit petang waktu ni. Masih lagi kita berada di jam yang pertama menerusi seleksi. Dan juga di jam yang pertama untuk ritma petang kita. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu kategori terbaru di Tau FM. Pilih lagu daripada Haziq Putra, Cinta Usah Kau Datang, ataupun Cherpen, Demi Nama Cinta. Dua-dua bertemakan cinta juga. Haziq Putra, Cinta Usah Kau Datang, Demi Nama Cinta, nyanyian Cherpen. 7-7-8-2-4-3. Manggil seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
5: Hello, assalamualaikum DJ.
4: Waalaikumsalam, siapa tu?
5: Aku DJ.
4: Siapa dia?
5: Om Chai.
4: Oh, si Om Chai. Kenapa makin jauh tu suara tu? Sehat ke tu?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Di mana ni Om Chai? Sehat, alhamdulillah. Di tahu kah?
5: Ya, tahu.
4: Kita tahu, okey. Okey, Uncai, pilih lagu mana satu ni?
5: Nombor dua.
4: Nombor dua pilihannya. Okey, terima kasih. Ya. Semoga terhibur. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya, Cherpen, Demi Nama Cinta, menerusi seleksi Tau FM.
6: Terbarukan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tau FM. Dan ini lagu terbaru.
4: Bibirku

0: Awal.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debungan dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Sukan Hari Ini.
1: Selamat pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tower FM. Ada 4 berita sukan yang ingin akan kongsikan untuk anda untuk edisi hari Jumaat 15 Mei 2026. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Dua pelumba berbasikal Cik Negara Syafidaus Sahrom dan Dato' Azizul Hasni Awang menghadiahkan podium berganda buat Malaysia dalam acara Kerin Lelaki pada Piala Trek Jepun 1 di Velodrome Izu Shizuoka hari ini. Syafidaus yang baru pulih daripada kecederaan terus membuktikan dia kembali berada pada prestasi terbaik apabila meraih pingat perak selepas tewas kepada jago tuan rumah Kaya Ota. Azizul Hasni pula menamatkan perlumbaan di tempat ketiga untuk membawa pulang pingat gangsa sekaligus melengkapkan podium buat kem negara. Pencapaian itu dilihat pertanda positif buat Syafirdaus yang semakin konsisten selepas muncul juara Kirin pada Piala Trek Indonesia minggu lalu, selain kembali memperagakan gayuhan agresif di pentas antarabangsa. Terdahulu, Syafirdaus sambil meyakinkan apabila menjuarai saringan ketiga pusingan pertama dengan mengetepikan wakil Jepun Minato Nakaisha dan pelumba China Li Ziwei. Azizul Hasni turut mempamerkan aksi bertenaga apabila mengungguli saringan keempat sebelum kedua-dua pelumba negara mara bergaya ke pusingan seterusnya. Dalam aksi pusingan kedua, Syah sekali lagi menyerlah apabila muncul juara saringan kedua menewaskan Yoria Mikami dan Ota, manakala Azizul Hasni menamatkan perlumbaan di tempat ketiga saringan pertama. Untuk rekod, Azizul Hasni sebelum ini meraih emas acara Kirin pada pusingan akhir Piala Dunia Trek di Velodrome Nasional Malaysia April lalu, manakala Syafirdaus turut muncul juara Kirin pada Piala Trek Indonesia di Jakarta minggu lalu. Selepas kecewa dalam acara pecut semalam, tanpa sebarang pingat, kedua-dua mereka berpeluang menembus kehampaan untuk siri kedua kejohanan itu yang berlangsung esok dan juga Ahad ini. Berita sukan seterusnya, berugu lelaki negara Yap Roy King dan Wan Arif Wan Junaidi optimis mampu menghadirkan cabaran sengit pada kejohanan Malaysia Masters minggu depan meskipun berdepan cabaran kecergasan. Pasangan ranking ke-16 dunia itu meletakkan sasaran sekurang-kurangnya mara ke sebaru akhir berdasarkan ujian kejohanan yang dianggap agak positif buat mereka. Bagaimanapun, Roy King mengakui mereka perlu bekerja lebih keras memandangkan Wan Arif baru sahaja kembali menjalani latihan selepas pulih daripada kecederaan lutut. Dalam pada itu, Roy King turut mendedahkan beliau berjaya menurunkan berat badan sebanyak 5 kg dalam usaha meningkatkan prestasi pemain terutama dari aspek pergerakan di gelanggang. Pasangan negara itu dijadualkan membuka kempen Malaysia Masters menentang beregu Taiwan He Ziwei dan Huang Jui Huasan pada pusingan pertama. Beralih kepada berita sukan luar negara, pemain Amerika Syarikat Coco Gauff mara ke final terbuka Itali buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan pemain Romania Sorona Cristia 6-4-6-3 pada aksi separuh akhir semalam. Sementara itu, Elena Svitolina turut mengesahkan tempat ke final selepas menundukkan pemain nombor 3 dunia iaitu Iga Swiatek dengan mata 6-4-2-6-6-2. Kemenangan itu tersebut menyaksikan pemain Amerika Syarikat berusia 22 tahun itu mara ke final kedua kejohanan WTA 1000 musim ini selepas muncul naib juara di Miami pada Mac lalu apabila tewas kepada Aryna Sabalenka. Gauff bermula agak perlahan apabila Christie mendahului 4-2 pada set pertama, namun pemain nombor 4 dunia itu kembali menguasai permainan dengan memenangi 4 permainan berturut-turut untuk meraih kemenangan set pembukaan. Momentum perlawanan sedikit terganggu pada set kedua apabila aksi diberhentikan seketika bagi memberikan bantuan kepada seorang penonton yang memerlukan rawatan perubatan. Bagaimanapun, Gauff kekal fokus meneruskan permainan. Beliau memperoleh 2 kali kelebihan break, namun Christie berjaya bangkit mengikat kedudukan setiap kali ketinggalan. Gauff akhirnya melakukan break penentu pada permainan ke-8 sebelum memastikan kemenangan dalam tempoh sedikit melebihi sejam. Kemenangan straight set itu menamatkan laluan mencabar Gauff yang sebelum ini mengharungi 3 perlawanan berturut-turut hingga ke set penentuan untuk mara ke separuh akhir, termasuk aksi sengit menentang rakan senegaranya iaitu Iva Jovic. Christie yang dijangka menamatkan keringnya tahun ini pula meninggalkan kejohanan selepas mencipta kejutan besar dengan menyingkirkan pemain nombor 1 dunia Sabalenka pada pusingan ketiga Sabtu lalu. Dan berita sukan yang terakhir, pengurus Arsenal Mikel Arteta menyasarkan kemenangan besar pada aksi menentang Burnley dalam usaha menamatkan penantian 22 tahun kelab itu merangkul kejuaraan Liga Perdana Inggeris. The Gunners kini menerajui carta liga dengan kelebihan 2 mata di hadapan pencabar terdekat Manchester City dengan baki 2 perlawanan sahaja lagi. Namun skuad kendalian Pep Guardiola itu memiliki kelebihan 1 gol dari segi perbezaan jaringan. Persiapan Arsenal sedikit terganggu apabila tonggak pertahanan Ben White disahkan mengalami kecederaan lutut serius yang bukan sahaja menamatkan kempen musim ini, malah memadamkan peluangnya untuk beraksi bersama England di Piala Dunia. Selain White, Arteta turut mendedahkan kebimbangan terhadap tahap kecergasan bek kanan iaitu Jurrien Timber yang telah tersisi dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Arteta menjelaskan Timber berkemungkinan besar tidak akan beraksi dalam baki saingan Liga, namun Arteta tetap menaruh harapan agar pemain antarabangsa Belanda itu sempat pulih menjelang perlawanan aksi Liga Juara Eropah menentang Paris Saint-Germain PSG pada 30 Mei ini. Demikian berita sukan untuk hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin ke Jumaat pukul 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
0: Info sukan hari ini.

Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Seleksi 35 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
2: Tepat pukul 4.10 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar FM di mana juga anda lain terus FM sesuai pilihan anda. Masuk di jam yang kedua kita menerusi seleksi dan juga seketika nanti kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir dan 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM pula. Lagu kategori kita yang seterusnya, lagu artis Sabahan. Mana 30 dan 31 Mei ini untuk Sabahan akan menyambut Pesta Keamatan ataupun perayaan menuai utama di Sabah lah ya. Ini sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuayan serta perpaduan masyarakat Karazan Dusun, Murut dan Rungus ya. Dan tema tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian ataupun mongomot pisompuruan mamamarai piunungan. Gitu. Betul ke tidak ya? Yang mana memperkukuh keharmonian kaum di Sabah lah ya. Itu untuk tema dan semangat tahun ini. Okey, kita teruskan seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu daripada Azharina Azhar, Elegy Sepi ataupun Stacy Pelangi Senja. Okey, kita ada lagu kategori artis Sabahan. Pilih lagu daripada Stacy Pelangi Senja ataupun Azharina Azhar, Elegy Sepi. Semua anda Sabah manakah yang anda pilih? 77-8243, pemanggil yang seterusnya. Halo, siapa di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa di talian?
3: Emerlin,
2: sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, Emerlin, pilih lagu mana satu ni?
3: Azharina Azhar, Energi Sepi.
2: Okey, yang pertama pilihannya. Terima kasih, Emerlin. Semoga terhibur.
3: Bye.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Emerlin, Azharina Azhar, Elegy Sepi. Di Ritma Petang.

0: Anda sedang mendengarkan OFM Pilihan Anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
2: Whatever you do, you listen to

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Yang lagi beran kuasa dua kita bersama dengan Salma Salsabil, penyanyi dari Indonesia. Dua buah lagunya Rumah dan juga Bunga Hati. 4.24 minit petang waktu ini, 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Tapi sebelum tu kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori Rapper Malaysia, Jofri Zoh dan Alif, Sampai Jadi ataupun Malik dan juga Salam, Cerita Kedai Kopi. Okay, pilih lagu Sampai Jadi, Jofri Zoh dan Alif, ataupun lagu daripada Malik dan juga Salam, Cerita Kedai Kopi. 7-7-8-2-4-3 pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello, siapa di talian? Putus pula. Okay, sekali lagi boleh dial di talian 7-7-8-2-4-3 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi. Hello, siapa di talian? Ya, hello.
2: Hello.
1: Ya, hello. Siapa di talian?
2: Ini CEO.
1: Siapa dia?
2: CEO.
1: CEO. Okey, pilih lagu mana satu ni?
2: Nombor satu tu.
1: Yang pertama.
2: Dari Kedai Kopi. Baik. Kan?
1: Itu pilihannya. Baik. Terima kasih. Semoga terhibur. Okey. Layan lagu bersama dengan Malik dan juga Salam. Cerita Kedai Kopi.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baharu dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti disempurna. Selamat petang, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

Keselamatan Awam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baru dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti di sempurna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik, sehingga Syamadani, salam hormat.

kilang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Smart Seleksi 35 7 peluang partia untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.

0: 4.48 minit petang, waktu ni kembali semula menerusi seleksi kita. Anda boleh dari talian 7782443. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori lagu-lagu dalam carta hits kita, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun pilih lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Mana satu lagu yang anda pilih? Nak pilih lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Baby Acha, Mabuk Cinta? Buat manggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam, Kak Rahima, sihat ke tu?
1: Sehat-sehat sudah ni.
0: Alhamdulillah. Okey Kak Rahima, cuaca di sana hujan ke atau panas?
1: Mendung.
0: Okey Kak Rahima, pilih lagu mana satu ni?
1: Adira
0: Suhaimi. Terima kasih Kak Rahima, semoga terhibur. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua aku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Baik, kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang di talian 778243. Baik, 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang. Dan untuk seleksi yang terakhir, anda pilih lagu. Kita ada lagu kategori English. Pilih lagu daripada Justin Bieber, Intention ataupun Coldplay, Adventure of a Lifetime. Justin Bieber, Intention ataupun Coldplay, Adventure of a Lifetime. 778243 pemanggil yang terakhir di talian. Halo, siapa di talian?
5: Hello, saya Emeline.
4: Emeline, sekali lagi rezeki Emeline lah, dapat 2 kali telefon. Okay, Emeline, pilih lagu mana satu?
5: Justin Bieber.
4: Justin Bieber pilihannya. Terima kasih Emeline, semoga terhibur.
5: Bye.
4: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan bersama lagu hiburan Justin Bieber, Intention.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tauhid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ni memanglah dia kena modal sikit, tambah sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
5: Zah.
6: Ya, kenapa teman?
5: Ni ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam mau dicakap berharta dah juga begitu kan. Tapi
6: dia suka bersedekah.
5: Suka bersedekah.
6: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
5: Betul.
6: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
7: Pahala, okay.
5: Betul,
7: okay,
5: okay. Pahala bersedekah ni.
6: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
7: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
5: Betul. Okay.
7: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
6: Lupa betul sudah, ya?
7: Ya, sebab
5: banyak komitmen bilang
7: betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya bila mana sedekah. Contoh saya bagi analogi mudah lah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5, itulah memang duit kita
5: betul
7: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar.
6: Ya.
7: Kan?
6: Betul.
7: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
6: Betul. Tidak ada yang tinggal.
7: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
6: ada lagi.
7: Masih ada tersisa RM300.
5: Ya betul.
7: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
6: betul.
7: Ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
5: betul,
7: membeli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak. Maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin?
5: Saya mau pilih sederhana.
7: Pokoknya sedekah ya.
5: Betul
7: kan? Miskin kaya sedekah.
5: Betul.
4: Tanyalah Mr. B.
8: Dengarkan Tawo FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.

Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini? Dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang tu FM pilihan anda, 5.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam kemesraan, salam Malaysia Madani. Salam Jumaat yang hari yang mulia ini untuk pendengar-pendengar tu FM. Dan yang masih layan Ritma Petang kita edisi Jumaat 15 Mac 2026. Masih lagi menemani petang anda, teman-temankan saya Eliana Miza menemani Ritma Petang anda. Dan kini kita kembali lagi menerusi rancangan Kemuskilan Agama edisi hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan bersamaan ketika ini dikonti bersama dengan panel tetap kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Uthman. Assalamualaikum Ustaz, sihat Ustaz?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah.
4: Sihat.
3: Kita pun harapkan semualah pendengar-pendengar FM di mana jua yang mendengarkan kita dalam keadaan yang sihat walafian dahnya. Baik, untuk anda yang ada sebarang kemuskilan atau ada sebarang pertanyaan, persoalan agama, anda boleh kemukakan persoalan anda di talian kami 0897782243 ataupun menerusi WhatsApp Tua FM pun boleh di 0194903838. Baik, kita teruskan saja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Uthman untuk memberikan sedikit mukadimah dululah petang ini Ustaz. Silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ni kita masih lagi dapat bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah SWT, insyaAllah. Jadi untuk petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, memandangkan kalau tak silap 2 hari lagi kan tengok anak
3: betul.
4: Bulan.
3: Ya kah? Untuk hari guru.
4: Tengok anak bulan.
3: Tengok anak bulan, ya betul. 17, ya.
4: Ya? Okey. Jadi bila tengok anak bulan tu tandanya dah nak masuk bulan Zulhijjah.
3: Ya betul.
4: Okey, jadi ngamlah hari ini nih. Untuk kita nak ingatkan kepada mereka-mereka yang sudah berniat ataupun sudah beli, ya, sudah booking lembu, kambing dan sebagainya untuk nak dijadikan korban. Betul. Pada Hari Raya Aidil Adha. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Salamah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah," apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudahi, kemudian salah seorang kamu ni ada nak buat korban, memang sudah niat nak buat korban, mungkin sudah booking lembu, beli lembu sudah kan, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah ia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Ini pantang larang kepada mereka yang nak buat korban lah. Kalau macam contohnya, saya lah contohkan. Saya nak buat korban, saya lah. Saya mewakili keluarga saya. Maka saya yang kena terikat dengan pantang larang tadi. Adapun keluarga saya tu bebas lah. Bukan mestinya sampai semua satu keluarga tu kena berpantang larang, tidak. Orang yang ada nama untuk nak berkorban sahaja. Kemudian pantang larang ini jangan, taklah sampai kepada hukum haram. Dia cuma kalau pun terpotong kan. Contohnya macam kumis lah kan.
3: Betul. Kumis misai.
4: Janggut-janggut ni kan. Contohlah kan. Jadi kalau pun terpotong, hukumnya hanya makruh, taklah makruh sampai berdosa. Kan. Jadi kalau macam kuku kita terpotong, kuku lah kan. Terpotong, stop lah.
3: Nanti terus gitu, Ustaz.
4: Kan? Tapi kalau misai, terpotong sebelah. Baru teringat, Allahu Akbar. Aku ni mau berkorban, tapi baru separuh.
3: Baru separuh.
4: Baru jenis yang orang bilang yang ada orang yang cepat kan, dia punya kumis cepat tumbuh.
3: Cepat tumbuh.
4: Baru jenis tebal.
3: Kalau yang lambat tumbuh, Ustaz.
4: Jadi macam mana nak buat? Bagi selesai lah.
3: Potong habis lah kan.
4: Potong habis lah kan. Tak perlu rasa was-was ke apa-apa. Ya? Tapi bagi mereka yang apa ni, yang biasa-biasa saja, kalau baru terpotong sikit kan, kasih dia match lah. Kasih dia balancing.
3: Kasih balance itu misal ya, Ustaz.
4: Ya, kan, kena kasih balance. Kalau nak nanti jadi mering. Jadi apapun ini sedikit peringatan ya kepada mereka yang ingin berkorban. Ingat bila masuk satu hari bulan Zulhijjah diumumkan oleh TV dan radio Malaysia, maka di situlah bermulanya terikat dengan pantang larang. Sehingga bila pantang larang itu, sehingga binatang yang kita nak korban itu disembelih. Kalau disembelih pada hari raya kedua, maka pantang larang kita sampai di situlah. Kalau hari ketiga, hari ketigalah. Tapi kebiasaannya orang akan sembelih pada hari pertama, selepas sembahyang tu kan orang akan sembelih. Jadi selepas itu barulah boleh di dikemas-kemas lah muka kita ni kan. Mungkin sebelum tu ya, kalau kita tengok kan.
3: Benar.
4: Jadi jangan dihina-hina lah.
3: Yalah.
4: Kan mungkin ada staff kita di sini kan yang berkorban kan. Kita pun tengok mungkin sudah sampai 9 hari kan. Tengok mukanya berhambur sudah kan.
3: Sudah misainya
4: kan. Baru dia pun nak pandai kasih kemas. Bangun tidur terus jalan dia kan. Contohlah begitulah di office kita kan. Jadi jangan kita hina dah. Oh, kita sangka baik. Oh, ini orang berkorban ni.
3: Betul.
4: Tapi nanti lepas sudah lepas sudah sembelih, kemaslah balik. Begitu ya. Jangan dinampakkan terus apa tu berhambur tu semua tu. Begitu ya. Jadi itulah sedikit mukadimah kita pada petang ini sebagai permulaan untuk kemusyarakatan agama. Wallahu a'lam.
3: Baik, 5.33 minit petang. Untuk anda yang ada sebarang pertanyaan, anda boleh jadi talian kita 778243. Baik Ustaz, kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Ya, Joe dari Ladatu.
3: Joe dari Ladatu. Teruskan Joe dengan soalannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar sihat Ustaz hari ini?
4: Alhamdulillah. Saya ini sentiasa sihat.
5: Itu yang bagus didengar ya,
4: Alhamdulillah.
5: Ayah. Oke Ustaz, saya ada begini, saya ada soalan. Berkaitan dengan korban lah, soalan pertama tu. Begini. Dia ni mau berkorban. Tapi dia ni mungkin antara orang yang macam pernah main nombor lah begitu. Oke, dia pernah kena nombor. Jadi duit itu kan masuk dalam akun, bercampur semua dengan gajinya, bercampur sudah semua dengan dia punya inilah yang bersih punya lah, tapi duit dia punya nombor tu tercampur dalam akaun tu. Jadi dia mau buat korban tu dengan duit tu. Macam mana tu Ustaz, duit yang ada dalam akaun tu kan sudah bercampur tu.
4: Okay.
5: Bolehkah dia buat korban atau tidak? Okay. Dan yang kedua ni Ustaz, pasal sambutan hari guru ni kan. Okay, guru-guru sekarang ni perlu di murid-murid perlu hormati guru apa semua kan. Tapi macam mana pula kalau dengan ada mungkin adalah setengah-setengah, mungkin ada satu dua orang guru ni yang mungkin tidak patut kali dihormat lah, so mungkin orang ada cukup mengajar sedikit ke apakah mungkin saya rasa mesti ada guru yang begini ni Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Wajibkah juga murid hormati guru yang macam gitu tu Ustaz?
4: Okey okey.
5: Itu soalan saya Ustaz. Itu saya soalan saya.
3: Okey, baik, terima kasih Jo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Okey. Okey, soalan yang pertama tadi, duit tu, duit beli nombor. Kasi masuk juga tabung, pergi masuk juga di
3: dalam
4: bank.
3: Account ni Ustaz.
4: Dalam account lah kan.
3: Bercampur sudah.
4: Kemudian duit gaji pun situ juga. Dia boleh tahu betul kan? Duit kena nombor berapa dia tahu betul.
3: Boleh tahu kalau ada online banking, boleh nampak boleh, tu transaksinya.
4: Jadi, waktu kita nak berkorban tu, kita niat ambil duit yang halal lah. Duit yang haram tu kasih keluar.
3: Yalah.
4: Lempar di laut lah.
3: Ya.
4: Beli batu. Duit haram ni kan.
3: Ya betul.
4: Duit haram ni beli batu ke beli kayu bulian untuk bikin jambatan. Dia kena guna untuk umum.
3: Untuk guna untuk umum.
4: Kan kadang-kadang jalan-jalan kampung tertentu, kadang-kadang mungkin lubang-lubang kan. Jadi kita belilah batu 2-3 lori
3: boleh
4: begitu.
3: Boleh guna untuk itulah kan.
4: Ya, duit haram ni kita boleh guna tapi untuk benda-benda kemaslahatan umum. Tapi untuk peribadi tak
3: peribadi
4: boleh.
3: Peribadi tak boleh.
4: Kadang-kadang ada orang bilang kan, ini makan tak boleh.
3: Betul.
4: Tapi kalau tukar tayar boleh. Ada yang beli handphone.
3: Betul.
4: Kan? Mm-mm. Ada yang beli kredit. Sama saja, tak boleh.
3: Sebab itu untuk kegunaan diri sendiri.
4: Tak boleh, tak boleh. Okay. Ya? Okay, jadi kepada Joe tadi ni, oleh kena bercampur, kita sudah tahu jumlah kita tu. Mm-mm. Jadi maksudnya kita niatlah yang yang bersih, yang halal itu untuk berkorban. Adapun berkaitan dengan guru tadi lah kan. Ada yang guru yang dia bilang tak sesuai dihormat. Kan? Sekiranya kita mendapati guru itu tidak berperanan sebagai guru, ya? Tapi janganlah pula sampai maki hamun dia. Kalaupun contohnya kita tidak menghormatnya kan, tapi jangan sampai kita mencela, menghina dia. Cukup untuk kita tidak hormat. Sebab bagi kita, sebab anak-anak pun balik kan, anak balik cerita dekat kita kan, dibilang pak, pak, cikgu, cikgu ku pak, macam macam cikgu Sa'ari. Faham kata cikgu Sa'ari, Piramli. Kan? Hari-hari cikgu tidur dalam kelas kan. Gitu kan, contohlah kan. Maksudnya cikgu ni tak menjalankan tugas dengan baik kan. Jadi budak-budak hilang respect.
3: Ya, betul.
4: Jadi kalaupun terdapat guru yang demikianlah, tapi kita pun tidak tahulah kan, ada ke tidak ada. Tapi seandainya ada, kalaupun kita tidak mau menyambut hari guru untuk dia, tapi jangan dicela. Kan? Dan kalau boleh kita sebagai mak bapak ni, kalaupun kita jumpa guru-guru yang macam tu, kalau boleh kita selutoklah dengan dia. Ataupun buat satu surat ke, kan? Memo yang, tapi tulis bagus-baguslah.
3: Cakap baik-baik lah.
4: Cakap baik-baik. Betul. Kan? Sebab manusia ni kalau kita kasari dia, dia sudah buat salah. Kita kasari dia, dia akan lebih teruk lagi pada
3: tu.
4: Kan? Sebab kasar manusia ni walaupun dia salah, dia tidak akan mengaku salahnya. Betul ke tidak?
3: Betul.
4: Itu ya. Walaupun dia salah, kita bagi tahu dia, dia salah, dia cakap dia betul juga. Kan? Contoh orang naik kereta kan? Ada signal tapi tak bagi signal. Kan? Terlanggar. Contohlah kan?
3: Contoh.
4: Kemudian kita kata, "Encik, kenapa tak bagi signal?" Kau sepatutnya, dia bilang, "Kau sepatutnya kau faham. Ini simpang, nama." Walaupun dia salah, dia tetap juga kata dia betul.
3: Betul.
4: Nah, ini kan simpang dia,
3: dia
4: bilang. Kau kena faham, dia bilang. Jangan kau layu-layu. Padahal dia tidak bagi signal. Nampak ya?
3: Betul.
4: Orang salah dia akan tetap juga kata dia betul.

0: hilang pula. Okey, sekali lagi boleh dah di talian 77-8243 menerusi talian konti Tawau FM. Hello, siapa di talian? Hello?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Hafiz dari Bandar Tawau.
0: Hafiz. Okey Hafiz, teruskan dengan persoalannya.
1: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, begini, saya ada satu soalan Ustaz.
2: Ya.
1: Berkenaan dengan sedekah lah.
2: Sedekah?
1: Okey. Bolehkah tu kalau kita bersedekah, tapi kita niat untuk bayar hutang? Bolehkah tu Ustaz? Pencerahan. Itu saja Ustaz.
2: Niat bayar hutang lah?
1: Ya, ya, itu saja.
2: Dan hutang tu sama siapa?
1: Utang-utang yang lama lah, utang-utang yang lama kan, yang tidak dapat dicari sudah orang-orangnya kan. Begitulah.
2: Oh begitu. Maksudnya kita ada utang orang lain.
1: Ya, ya, ya.
2: Jadi orang tu pun nak tahu di mana sudah.
1: Tidak dapat tiket.
2: Jadi duit tu tadi kita sedekah lah kepada orang lain pula.
1: Kiranya sedekah lah di mana-mana lah Ustaz.
2: Okey. Baik.
1: Okey,
0: baik. Terima kasih Hafiz.
2: Kalau diikutkan hutang kan wajib bayar kan. Jadi bayar. Kena bayar lah balik kepada tuan dia. Jadi kalau oleh kerana kita dah cari tak jumpa, ni banyak berlaku ni.
0: Betul.
2: Kan sebab kadang-kadang ialah waktu dia datang menagih dulu kita lari.
0: Kan? Bila sudah ada duit mau bayar.
2: Bila tuak-tuak sudah ingat mau mati semua.
0: Tidak dapat baru, dikesan sudah.
2: Baru tahu lagi hadis-hadisnya rupanya bahaya nak bayar hutang ni.
0: Betul.
2: Jadi mau bayar hutang, tapi orang yang kita nak bayar tu betul. Ada yang sudah balik ke negara asalnya.
0: Betul.
2: Ada yang sudah meninggal, kita pun tidak tahu warisnya.
0: Yalah.
2: Duit tu macam mana kan? Jadi kita rasa sentiasa bersalah.
0: Bersalah.
2: Jadi kalau nak sedekah boleh. Okey, boleh sedekah kepada siapa-siapalah, fakir miskin kan. Ataupun siapa-siapalah. Jadi selepas kita sedekah, tiba-tiba datang orangnya. Dan menuntut. Dan dia bilang, ya Allah, lama saya aku cari kau.
0: Iya.
2: yang sedekah yang berhutang ni pun cakap, lama juga aku cari kau tak jumpa. Sekarang sudah berjumpa. Okey, jadi yang berhutang tadi ni bagi tahu lah duit motor. Oleh kerana aku cari kau lama sudah tak jumpa. Jadi aku sedekah duit ni. Ke masjid ke madrasah ke orang ke apa ke kan. Jadi macam mana ni? Kalau orang tu dia minta juga dibayarkan balik hutangnya, wajib kita bayar.
0: Bayar balik juga dengan
2: tak bolehlah sedekah tadi tu menjadi penyelesaian. Tak boleh jadi. Kalau dia bilang okey lah, balau boleh, kalau kau sudah sedekah untuk nama aku, halal, alhamdulillah. Tapi kalau dia bilang sedekah tak sedekah, yang penting aku mau balik gitu. Maka wajib bayar juga untuk dia. Gitu.
0: Baik. Okay. 5:41 minit petang, kita terima lagi pemanggil yang ketiga di talian. Hello. Siapa di talian? Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ini Tuan DJ Haji Jamil tu DJ.
2: Haji Jamil. Kenapa macam jauh suara tu?
3: Haji Jamil. Alhamdulillah Tuan Ustaz, Allah telah bagi keizinan untuk kita bersemendang di udara ya.
2: Ya.
0: Okey Haji Jamil, teruskan dan pertanyaannya.
3: Okey Tuan Ustaz, saya kesempatannya, saya ada 4 kemuskilan.
2: Wih, banyak banyaknya Haji.
0: Banyak soalan.
3: Dua aja saya
0: berkata. Dua soalannya.
3: Ya, yang lain ngomong. Okey Tuan Ustaz, yang pertama, contohnya lah aku kan beli kambing untuk dikorbankan. Jadi saya sudah dapat kambing itu berada di rumah saya. Contoh, bahasa putih, example.
2: Apa?
3: Jadi bahasa orang putih, example.
2: Bahasa orang putih.
3: Ya. Contohnya, sudah kambing di rumah saya.
2: Ya.
3: Jadi saya berniat untuk kurban kan?
2: Ya.
3: Jadi kambing itu saya akan berbicara sama dia. Wahai kambing, pada tahun ini saya akan buatkan kau kurban untuk aku. Jadi di situ jatuh hukum najar, bukan sudah untuk kurban kan? Apakah itu benar Tuan Ustaz?
2: Haji cakap sama kambing tu kah?
3: Yalah, contohnya lah.
2: Okey.
3: Paham. Pada tahun ini saya nak buat kau jadi korban untuk aku.
2: Contoh.
3: Jadi di situ jatuh hukumnya jadi najar kan?
2: Okey.
3: Korban.
2: Okey, baik.
3: Yang keduanya, sebelum ni Tuan Ustaz, saya dah banyak kali buat korban ni. Tapi kadang saya terlupa bila sampai dekat masa

0: lepas saya bayar haji ni, 10 Zulhijjah lepas sembahyang ni, sebenarnya kita buat korban tu kita untuk diri sendiri kan.
1: Iyalah.
0: Lepas itu kita nak sedekahkan pahala kepada yang arwah kan.
1: Mau bagi sama arwah?
0: Ya, maksud saya kalau saya masuk untuk satu bagian, untuk masuk nama saya, kan? Lepas itu sesudah itu baru kita niat untuk kita sedekahkan pahala yang korban itu kepada arwah yang dekat kita.
1: Ya, ya.
0: Jadi di situ saya banyak kali sudah kasih 8 kali.
1: Terlupa.
0: Terlupa sudah. Jadi apakah hukumnya tuan yang sudah terjadi sedemikian?
1: Okey, paham sudah. Alhamdulillah.
0: Okey, tuan Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Haji.
2: Macam mana tu Ustaz? Nasib dua soalannya. Tak jadi 4.
1: Kalau 4 tadi mati Haji, kita mendengar Haji.
2: Macam berulang sudah.
1: Okey, kambing suruh beli. Letak di bawah kolong. Kemudian kita pergi bercakap dengan dia.
2: Cakap dengan
1: bilang,
2: dia.
1: Kambing, aku mau sembelih kau korban. Adakah dikira itu jadi nazar? Jawapan dia tidak.
2: Tidak ya.
1: Tidak jadi nazar. Nazar ni contoh lah kan. Contohlah saya lah kan. Saya bercakap dengan isteri saya lah. Okay, ya. Kalau anak kita nanti contohlah kan tamat universiti, dapat apa tu ijazah. Abang cara mau berkorban. Satu bahagian, jangan satu ekor, banyak betul.
2: Iya.
1: Satu bahagian daripada seekor lembu.
2: Seekor,
1: maka itu dikira nazar. Tapi kalau pergi bercakap dengan kambing, tak jadi ya. Itu hanya cuma kita bagi tahu saja kan. Sajalah mungkin ada emosi kita ni kadang-kadang mungkin kita tengok kambing tu kan macam kita nak meluah perasaan dengan dia kan.
2: Betul.
1: Tapi tak jadi nazar.
2: Yeah.
1: Tak jadi nazar. Baik, yang kedua, lepas sembelih korban baru teringat. Alah, lupa mau sedekah pahala. Kan bila berkorban tu kan dapat pahala.
2: Betul.
1: Atau amal soleh. Jadi bila amal soleh, kalau kita nak letak nama arwah tak boleh. Sebab arwah tidak ada meninggalkan wasiat. Itu
2: betul.
1: Pendapat satu pendapat yang kuat mengatakan tak boleh kalau tidak ada wasiat. Jadi kita sebagai anak, kita korban atas nama kita. Jadi bila kita korban dapat pahala. Jadi soalan Tuan Haji tadi ini, dia lupa nak niatkan pahala itu untuk mak bapak ketika itu. Jadi adakah boleh selepas dia ingat tu dia sedekahkan niat untuk nak disampaikan pahala kepada mak bapak? Jawapannya boleh.
2: Boleh.
1: Tak ada masalah ya. Sebab soal terlupa ni semua orang terlupa.
2: Betul.
1: Ya? Tidak ada manusia yang tidak terlupa.
2: Ya, betul.
1: Ya Haji ya. Jadi itu memang sudah menjadi fitrah kepada manusia, iaitu lupa. Saya pun kadang-kadang lupa juga. Cuma itulah kadang-kadang bila kita terlupa ni, bila teringat kena ada tindakan selepas itu. Okey Haji, mudah-mudahan Haji jelas dalam hal ini.
2: Baik, 5.46 minit petang waktu ini sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 6.14 minit petang. Dan bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balu Muratai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.16 minit petang. Baik, kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Muhammad Amir.
2: Muhammad Amir. Dari mana Muhammad Amir?
3: Batu 6, Jalan Nafas.
2: Batu 6. Okey Muhammad Amir, silakan dengan soalannya.
3: Soalan masalah hutang bah.
1: Okey.
3: Ini soalan pernah aku tanya bulan 7 tahun 2025 sama ustaz.
1: Oh, lamanya.
3: Dia suruh cari itu yang apa? Pasal yang aku berhutang sama dia itu, orang meninggal sudah bah. Nah, masalahnya keluarganya selama mode setengah tahun gak kami cari, gak pernah aku jumpa keluarganya. Jadi masalah pertanyaan saya sekarang Ustaz, macam mana cara melunasi hutang saya itu?
1: Aduh, susahnya kalau sudah dicari kan?
3: Ya, sudah aku cari.
1: Ya, oke.
3: Itu sih Ustaz.
2: Baik, terima kasih Amir.
3: Oke, okay, sama-sama.
1: Woi, hebat ni si Amir ni, banyak pahalanya ni.
2: Iya,
1: sebab
2: betul.
1: Dia berusaha
2: ke arah. Dia berusaha mau cari juga.
1: Mau cari juga, mau selesaikan hutang tu kan. Jadi mudah-mudahan di situ usaha-usaha tersebut Allah Ta'ala kira sebagai amal soleh. Jadi bolehlah kita macam tadilah. Kan? Kita bagi di mana-mana, contohlah kan masjid yang sedang dibina, kan, ke arah kebaikan lah. Kalau boleh kita bagi duit tu di situ, macam niat sedekah tadilah.
2: Niat sedekah,
1: kan?
2: Betul.
1: Tapi untuk nama yang berhutang tadi. Tapi ingatlah, kalau sekiranya andai katalah kan,
2: dia datang balik,
1: mungkin sekarang dia dengar.
2: Iya, betul. Dia dengar Pak Ustaz.
1: Warisnya ni sekarang dengar radio. Dia bilang ngam. Kebetulan dia perlu duit kan.
2: Betul.
1: Kita pula sudah bagi sama satu masjid, contohlah kan, untuk pembinaan masjid. Tiba-tiba datang waris, dia mengaku, saya lah yang Cik Amir tadi mencari itu, saya lah warisnya. Maka wajib bayar. Gitu sih.
2: Kalau masjid pula terguna sudah duit Ustaz, macam mana pula?
1: Dah, itu hak dia sudah. Soalnya sekarang kita orang yang berhutang tadi ni, yang mencari macam tadi Encik Amir, Encik Amir yang kena berurusan. Tak bolehlah kita nak pergi minta balik di masjid tu.
2: Begitu
1: masjid minta maaf.
2: Yang bulan Cik lepas Amir jugalah kena selesaikan.
1: Bulan lepas yang saya bagi tu, itu di orang. Jadi saya mau ambil balik, tak boleh lah. Jadi maksudnya Encik Amir lah kena cari duit,
2: balik
1: untuk menggantikan duit orang berhutang tadi ni.
2: Begitu.
1: Wallahualam.
2: Baik, 5.49 minit petang waktu ini. Kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Saya Encik Ahmad, dari Batu Nampak.
2: Encik Ahmad, okey Encik Ahmad, teruskan dengan pertanyaannya.
4: Kenaan saya ni pula, tentang pembagian korban.
1: Ya, pasal peserta korban.
4: Ya, pasal minggu lepas saya nak dial, tapi tak dapat. Tak pada dapat terus.
2: Okey.
4: Hari baru ni ada dapat, Alhamdulillah. Begini Ustaz, daripada dekat daging korban tadi tu kan dibagi kepada tiga bahagian.
1: Ya.
4: Kita sendiri dan kepada yang ada kelebihan, dan kita sedekahlah kepada yatim kan.
1: Okey.
4: Kepada orang miskin. Jadi timbul pertanyaan di sini yang saya timbulkan, seandainya lah yang anak yatim tadi itu dia tidak termasuk di dalam kalangan yang penerima sedekah tadi itu. Tapi dia termasuk orang yang susah, orang miskin. Memang saudara kita tahu dia tiada ibu bapa, dan saudaranya pun memang susah. Pagi makan pagi banyak tanggungan. Jadi apakah yang anak yatim tadi itu layak untuk mendapat sedekah dari itu? Karena termasuk anak, termasuk orang miskin kan ya. Nah itu saya punya pertanyaan. Mohon pencerahan.
1: Okey, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Fa idza wajabat junubuha, apabila unta itu sudah rebah di atas rusuknya, fakulu minha, makanlah daripadanya. Siapa yang Allah Taala suruh makan? Orang yang berkorban disuruh makan. Makanlah. Maksudnya itu. Tapi ada orang cakap kan? Yang saya pernah jumpa, bila orang korban tu nak makan, ada lagi nak tahu orang dari mana cakap, "Kau bukan korban kah?" Apa dia cakap? Kalau kau korban, kau tidak boleh makan. Nampak ya? Ini ada kata-kata yang terdapat dalam masyarakat. Jadi nak beritahu dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, bila sudah selesai kita sembelih korban, daging tu Allah kata, fakulu minha, makanlah daripadanya. Siapa yang kena makan? Orang yang berkorban. Boleh makan. Yang keduanya, wa'at'imul qani. Pernahkah dengar? Pernah dengar konek ya? Konek ni, daripada kalau perkataan yang biasa kita nak, qanaah. Qanaah ni kita merasa cukup. Itu qanaah. Qanaah itu maksudnya orang yang cukup.
2: Orang yang cukup.
1: Jadi maksudnya orang yang cukup ni orang yang berada lah. Orang yang mungkin orang kaya.
2: Okay,
1: ya. Jadi wa'at'imul qanaah, bagi makanlah orang yang cukup. Maksudnya orang kaya, umumlah umum. Dan yang ketiganya wal mu'tar, dan orang-orang miskin yang meminta-minta. Okey, persoalan daripada Encik Ahmad tadi. Encik Ahmad boleh rujuk ya. Surah Al-Hajj ayat 36, kalau Quran muka surat 336. Quran muka surat 336 ayat 36. Okey, yang saya sebut tadi ni. Kalau ikut ayat tu, yatim tidak termasuk di situ. Yatim ni dia ada dalam golongan sedekah. Untuk sedekah, ayat 215 surah Al-Baqarah. Kan bila ditanya kepada Nabi, siapakah yang patut kita sedekah? Kan? Maka jawapan yang pertama, falil walidain. Kedua orang tua. Yang keduanya wal aqrabin. Kaum kerabat yang dekat. Kemudian yang ketiga wal yatama, baru yatim.
2: Baru anak yatim.
1: Wal masakin, orang miskin.
2: Orang miskin.
1: Dan yang kelimanya ibnu sabil. Ibnu sabil ni orang dalam perjalanan terputus bekalan. Itu. Itu dalam bab sedekah, baru ada anak yatim.
2: Betul.
1: Dalam zakat, tidak ada anak yatim. Okey, tapi soalan Encik Ahmad tadi ni, macam mana kalau anak yatim itu anak miskin? Yatim. Boleh, sebab dia miskin. Tapi kalau anak yatim itu anak orang kaya, anak orang berada, dia tidak berhak dapat. Sebab dia bukan dapat daging korban kerana yatim. tapi kerana miskin.
2: Kerana miskin.
1: Sama juga dalam bab zakat. Kadang-kadang orang bagi kepada anak yatim bukan kerana yatim, tapi kerana miskin.
2: Kerana miskin.
1: Dia anak yatim ni cuma satu saja. Apa ada dalam bab sedekah. Ada disebut di situ yatama, orang miskin. Kan? Tapi dalam bab korban tidak ada nama anak yatim. Yang ada diri sendiri. Umum orang konek dia panggil kuanaah tadi ni. Kemudian yang ketiganya orang-orang miskin yang meminta-minta. Kena cara pembahagian tu kena bagi cara, jelas. Anak yatim kalau kaya tak boleh. Kalaupun boleh bagi umumlah yang bahagian umum. Tapi jangan kita masukkan dia dalam kategori miskin. Ya, sebab tak sama ya,
2: tak sama.
1: Wallahu a'lam.
2: Baik, kita terima pemanggil yang terakhir di talian Ustaz. Hello, siapa di talian?
5: Ya, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Saya Diana dari Batu Nam.
2: Okey Diana, teruskan dan soalannya.
5: Okey, begini, saya nak tanya Ustaz. Jika kita berkorban dengan satu ekor lembu, adakah yang tujuh penama tu boleh dicampur dengan yang hidup dengan orang yang mati?
1: Satu ekor lembu tu tujuh bahagian.
5: Tujuh bahagian.
1: Jadi kita mau dicampur. Bagi,
5: macam empat bahagian kepada yang hidup, tiga bahagian tu kepada yang sudah meninggal.
1: Okey, dia waktu dia hidup, yang meninggal ni adakah dia tinggal pesan untuk buat korban?
5: Tiada.
1: Okey, okey.
5: Itu sudah Ustaz.
2: Okay. Terima kasih.
1: Baik, dari segi boleh campur, boleh campur. Seandainya orang yang dulu waktu dia hidup, dia ada pesan kepada ahli keluarganya, kalau satu hari bapak meninggal, kau pun sudah berada, kau senang, kau mampu, tolonglah buat korban untuk bapak. Jadi kalau kita nak gabung nama-nama yang sudah namanya arwah ini, kan arwah lah kan, arwah sudah bahasa kita. Okay. Nak gabung dengan yang hidup boleh ke tak boleh? Boleh.
2: Boleh.
1: Boleh, tidak ada masalah. Baik, berkaitan dengan tujuh bahagian tadi ini, memang kita boleh ya. Maka dalam sebuah hadis disebut daripada Jabir ni, amarana Rasulullah SAW, Nabi pernah menyuruh kepada kami, an nashtarika fil adhahi, supaya berkongsi ya pada binatang korban. Yang pertamanya al badanatu, iaitu satu ekor unta, an sabah, maksudnya untuk tujuh orang. Wal baqarah, dan juga lembu, an sabah, sama juga untuk tujuh. Jadi dalam tujuh tu, ingatlah, boleh kita kongsi sama ada orang tu meninggal, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup boleh. Tapi kalau orang tu tidak ada meninggalkan apa-apa wasiat sewaktu dia hidup, maka tak dituntut kepada kita yang hidup ni untuk melaksanakan korban bagi dia. Caranya macam tadi, siapa tadi tu ya? Siapa tadi? Ada tanya tadi ni.
2: Yang
1: mana tadi ya? Saya pun lupa sudah tadi ni. Amir Haji Jamil
2: tadi Ustaz.
1: Saya pun lupa sudah. Pahala. Betul lah tadi.
2: Betul,
1: dia terlupa nak sedekah kan?
2: Haji
1: Jamil tadi. Maksudnya dia berkorban atas namanya, kemudian niatkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu kalau dia tidak ada pesan apa-apa waktu dia hidup. Wallahualam.
2: Baik, sudah pun pukul 5.56 minit petang waktu ini, dan kita pun telah berada di penghujung rancangan Kemuskilan Agama. Kita terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon di talian 089-778-243. Baik Ustaz, sebagai penutup untuk Kemuskilan Agama kita petang ini Ustaz, mungkin ada penutup.
1: Okey, bila kita masuk ke 10 yang terakhir, 10 terawal. Apa tu Zulhijjah, tak lama lagi ni. Bolehlah ingat-ingat surah Wal Fajri lah. Wal Fajri walayalin ash. Demi malam yang 10. Itu ada setengah ulama mengatakan bahawa itu adalah 10 awal Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Jadi ada pandangan yang mengatakan 10 awal Zulhijjah. Jadi bila masuk satu Zulhijjah, ma min ayyamin al-amalus soleh, tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh, ahabbu ilallah, yang Allah paling suka fihinna, kepada kita lah semua kan, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Maksudnya kita ni disuruh beramal pada hari, tak kiralah apa saja amal soleh. Betul, ada orang ambil pendekatan dia puasa. Bermula daripada satu lagi dia sudah puasa. Tapi ini bagi yang kuat-kuat iman lah.
2: Iyalah.
1: Kan? Yang macam saya tak berapa nak kuat ni. Macam susah sikit mau puasa. Puasa Ramadan pun kan, puasa Ramadan pun sudah 25 hari bulan tu eh. Macam lama lagi mau hari raya. Tiba-tiba mau puasa ni kan macam berat sikit lah kan. Tapi bagi mereka yang kuat iman, nak teruskan puasa silakan. Ataupun apa-apa lagi amal soleh yang kita nak buat, nak bersedekah ke, nak baca Quran ke, apa-apa saja amal soleh, dalam tempoh satu hari bulan sampai ke 9 lah. Begitu kan? 10 awal, 10 terawal daripada bulan Zulhijjah ni digalakkan untuk kita menambahkan amal-amal soleh. Tak kira apa sahaja amal soleh. Begitu. Wallahu a'lam.
2: Baiklah, nampaknya kita pun di penghujung sudah rancangan Kemusykilan Agama. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Uthman yang bersama-sama menerusi rancangan Kemusykilan Agama di Toy FM. Dan seperti biasa, dengarkan minggu depan lagi untuk Kemusykilan Agama bermula 5.20 petang menerusi Kemusykilan Agama di Toy FM. Sesen, pilihan anda.
6: Ikuti kami lagi dalam Kemusykilan Agama pada edisi yang akan datang. Tawau FM, pilihan anda. Pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemusykilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM. Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.

6 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam kemesraan, salam Jumaat kepada anda di mana juga anda lain terus. Star FM sesuai pilihan anda masuk di jam yang terakhir kita menerusi ritma petang. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatul Sila Bukan Kuna Sahabat Sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 6.14 minit petang dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong Rantai Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat solat fardu maghrib 6.16 minit petang. Baik, salam-salam ucapan petang ini anda boleh hantarkan di talian kita di WhatsApp Tau FM 0194903838. Terima kasih kepada Aman Han yang sudah hantarkan salam ucapannya. Assalamualaikum, selamat petang DJM. Waalaikumsalam dari Kampung Baginda Kening. Om mengucapkan selamat petang kepada pendengar setia, semoga ceria. Ada pantun di petangnya hujan ini, beras padi disimpan orang supaya senang makan serumah, panas hati bukan kepala melihat abang berpaling tak ada lagi. Tu Aman Han, siapa namamu? Dusun Keningau, Iseng Ngaran Nuh. Begitu ya. Ngaranku N. Nama saya N. Terima kasih Aman Han. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Al Jawahir, Pulang ke Pangkal Jalan.

0: Anda sedang mendengarkan OFM pilihan anda.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Whatever you do, you listen to Tawau FM.
5: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Tawau FM. Dengarkan lagu-lagu saya

insan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, tapi dia tak ada akhirnya. Dia mati, dia akan bangun balik. Dia akan jadi diri dia sendiri, tetapi dalam alam yang berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia duduk dalam alam yang sementara, selepas dia mati, dia hidup balik, dia akan duduk dalam alam yang kekal selama-lamanya. Yang nama alam ini ialah alam arwah, alam ruh. Dan dalam nak menelusuri jalan ruh inilah Nabi pesan kepada kita bahawa man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga.

0: الكذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, maksudnya waktu solat fardu isyak, dalam tepat pukul 7.30 minit malam dan subuh pagi esok 4.44 minit pagi.
2: Doa murah rezeki.

0: وأحسن أعمالي واغفر لي.
1: Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, dan luaskanlah rumahku, dan berkatilah apa yang telah Engkau kurniakan kepadaku, dan perbaikilah amalanku, dan ampunilah dosa-dosa.
2: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يسأل أيان يوم.

0: السقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.

6.36 minit petang waktu ini. Menerusi ritme petang kita edisi hari Jumaat 15 Mei 2026. Masih lagi teman bertemankan saya Eliana Miza. Kembali semula menerusi ritme petang. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Kita berada di jam yang terakhir menerusi ritme petang. Okey, kalau anda ingin hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp to FM pun boleh juga. Esok kan sambutan hari guru. Mana tahu anda menghantarkan salam-salam ucapan untuk guru anda yang tersayang. Guru tadika kah, guru sekolah menengah kah, guru sekolah rendah, guru kafa, guru tempat mengaji kah, guru ajar memasak kah, kan mana-manalah yang insan bernama guru lah kan. Ibu bapa kita pun guru kita juga. Okey, boleh hantarkanlah salam-salam ucapan anda di WhatsApp to FM 0194903838. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan sambutan Jubli Intan SM Convent Saint Ursula Tawau lah ya. Ini sebagai makluman awal yang mana diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026 bulan depan hari Sabtu dan Ahad bertempat di SM Convent Saint Ursula Tawau untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Mereka akan berada di Tawau Fajar Club seawal 6.30 pagi hinggalah 9 malam untuk hari Sabtu, dan untuk hari Ahad pula 7.30 malam hinggalah 10.30 malam. Jadi banyaklah pengisian, antaranya larian jogathon dan fun run. Ada juga pameran kejaya dan pertandingan mewarna, pertandingan ratu etnik dan persembahan, dan juga ada jualan bazar. Itu hari Sabtu. Hari Ahad ada makan malam. Okey, jadi ambil makluman untuk mereka yang terlibat dengan program sambutan Jubli Intan SM Convent Saint Ursula Tawau diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026. Baik, kita teruskan lagi hiburan dan menerusi ritme petang kita bersama dengan Dato' Jamal Abdillah. Akulah penghiburmu. Di ritme petang, Tuan Fem.

Ya, lagu bersama dengan Lee Hyori dengan lagunya 10 Minutes 4:04 pula. Kenapa ni salah-salah jam CN? 6:50 minit petang waktu ini. Okey, menerusi ritma petang kita. Dan juga untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini, ada mendengarkan menerusi aplikasi utama, ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan juga yang layan terus Star FM Sesan Pilihan Anda, jangan lupa juga ikuti kami di semua media sosial Tau FM. Ada Facebook at Tau FM Sesan Pilihan Anda, Instagram aplikasi X, dan juga TikTok at Tawau FM. Okey, ini yang nak kongsikan berkaitan dengan garis badai. Tahukah anda dan apakah itu fenomena garis badai, yang mana garis badai ini merupakan barisan awan ribut petir aktif yang membawa hujan lebat, angin kencang ataupun elang kisau dan risiko banjir kilat ya. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan malam semasa monsun barat daya. Dan orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca, berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan berpindah ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku ya. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta sentiasa ikuti perkembangan dan maklumat terkinilah daripada Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Dan untuk anda yang tidak tahu ciri-ciri garis badai ini, yang pertama, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan, dan panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam ya. Dan lazimnya berlaku semasa monsun barat daya. Sekarang ni pun sekarang kita monsun barat daya, dan lazimnya juga berlaku di kawasan bersempadan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung, barat Sabah dan Sarawak, dan pada sebelah pagi dan juga malam. Dan tanda-tanda kewujudan garis badai, yang mana kelihatan pembentukan awan jalur tebal cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut ataupun darat. Kelajuan air meningkat secara mendadak menjadi elang kisau semasa garis badai menghampiri, dan juga suhu turun secara mendadak. Itulah kena ketahui tanda-tandanya untuk anda bersiap sedia dan selamatkan diri, okey. Dan apapun kesan daripada garis badai ni, hujan lebat yang boleh menyebabkan banjir kilat, angin kencang guruh dan juga petir ya. Dan dalam kes yang buruk pula, boleh menyebabkan kecederaan dan kehilangan nyawa, berbahaya kepada operasi penerbangan dan juga perkapalan, dan kerosakan harta benda dan juga kemudahan awam. Okey, jadi saranan ketika garis badai berlaku, berada di tempat yang selamat. Yang pertama, tidak mengambil risiko untuk meneruskan pemanduan bagi anda yang memandu ataupun yang menunggang motosikal, bahaya lagi-lagi dalam keadaan cuaca begitu kan. Dan pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Okey, jadi kena sentiasa ingat, kena sentiasa ikutilah perkembangan semasa dari Met Malaysia, dengar maklumat terkini melalui radio kah, television kah, berita kah kan. Macam kami di Tau FM, anda dengarkan juga, kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa. Dan untuk info cuaca boleh dengarkan setiap hari menerusi Tau FM sesuai pilihan anda. Dan paling penting, ikuti juga arahan pihak berkuasa jika berlaku, utamakan keselamatan diri anda dan bersedia sebelum bencana. Okey, itu satu makluman lah. Sekarang ni pun kita pun dijangka bermula hari ini juga permulaan monsun barat daya, kemarin lagi 14 Mei, dan dijangka berterusan sehinggalah September 2026. Ini menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 Mac lalu lah ya. Jadi dijangka dari 14 Mei sehinggalah September ini.

Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi Ritma Petang pun sampai di sini saja. Enam menemani anda menerusi Ritma Petang dari 3 petang tadi lagi sehinggalah 7 malam ini. Selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM pula esok pagi akan kembali semula untuk siaran Toy FM sesembilan anda. Dan saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat malam warga Tawau. Bye-bye. Lagu terakhir, lagu penutup bersama dengan NSYNC. Bye-bye.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.06 minit malam. Anda bertemankan saya, Ella. Okey. Baik, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Dan orang kata mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan mungkin ada juga yang sudah sampai di rumah. Dan esok kita bakal meraikan Hari Guru Insan Yang Tak Pernah Jemu Mendidik, 16 Mei 2026. Tak pernah jemu mendidik kita, membimbing dan membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kadang-kadang bukan semua ilmu tu datang daripada buku, kan? Ada juga guru yang mengajar tentang sabar, hormat, disiplin dan percaya pada diri sendiri. Walaupun masa cepat betul berlalu, nasihat mereka tetap kita ingat sampai hari ini. Betul tidak kan? Jadi malam ni masih sempat untuk kita, orang kata, hantarkan satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. InsyaAllah kita tetap akan ingat siapa guru kita daripada kita sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. InsyaAllah kita akan ingat jasa baik guru terhadap kita. Baik, saat bahagia kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bang.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni.
4: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.

Ya, menjaga hati. Ha, hati siapa yang dijaga ni kan? Ha, jadi kita salinglah jaga hati sesama kita. Itu orang kata apa? Siapa mau jaga ni hati kan? Kadang-kadang bila kita marah, kadang-kadang bila kita marah tidak tentu tu, siapa mau jaga hati kita? Kita yang kena jaga hati kita sendiri kan? Ha, kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa yang tahu kita marah atau tidak? Kita nangis atau tidak kan? Ha, baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita. Menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan juga rakan-rakan yang pendengar melalui media rasmi Sabah FM Bagus Bah yang telah pun ikuti kami sejak awal pagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebentar nanti pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM Bagus Bah.

0: Wow 95.7 FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Elam Hamadi dalam berita Sabah FM. Usaha menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar diperkukuh menerusi pelaksanaan 8 pelan tindakan sementara serta 2 inisiatif baharu. Ia bagi meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan dalam kenyataannya berkata, pelaksanaan pelan tindakan interim yang diluluskan Jemaah Menteri pada 4 Februari lalu menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangkan kesesakan di kawasan pelabuhan. Antara langkah yang sedang dilaksana termasuk penyediaan kawasan tambahan seluas 5.66 hektar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena. Selain pelaksanaan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Dalam masa sama, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, MOU berkenaan memberi fokus kepada pembangunan penyelidikan dan inovasi teknologi media pemadaman yang lebih efektif dan mampan. Cabaran kebombaan masa kini semakin kompleks dengan kemunculan risiko baharu seperti kebakaran bateri lithium ion melibatkan kenderaan elektrik, pusat data serta peranti teknologi hijau. Melalui kerjasama itu, JBPM akan meneroka kaedah pemadaman lebih berkesan bagi mendepani ancaman kebakaran moden secara lebih saintifik dan efisien. Antara bidang kerjasama strategik lain yang digariskan termasuk pertukaran tenaga pengajar, latihan kepakaran serta kerjasama akademik dalam bidang kejuruteraan pelindungan kebakaran dan keselamatan. Turut ditekankan penerapan teknologi baharu seperti robotik, pesawat tanpa pemandu dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan operasi kebombaan. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerajui pembangunan inovasi teknologi pemadaman kebakaran bateri lithium. Bagi menangani risiko kebakaran baharu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi moden, inisiatif tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara UMS dan JBPM di Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam kenyataannya berkata, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkukuh penyelidikan, pembaharuan serta pemindahan teknologi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan negara. Beliau yakin kerjasama itu membuka ruang luas kepada perkongsian kepakaran antara akademia dan agensi kerajaan dalam membangunkan penyelesaian berasaskan sains dan teknologi, sekaligus memperkasa pembangunan modal insan dan keselamatan awam. Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian sebagai langkah menghadapi cabaran krisis bekalan tenaga global. Ia bertujuan mengurangkan kos operasi universiti khususnya melibatkan penggunaan elektrik, bahan api serta kemudahan fizikal kampus tanpa menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pendekatan itu telah mula dilaksana menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah kepada staf yang layak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagus Bar. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bagus Bar. Simfoni.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, simfoni tetap di hati. Syukur dengan nikmatnya kita masih bernafas hari ini. Alhamdulillah, moga juga kita terus dikelilingi orang-orang yang baik-baik. Dan apatah lagi bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan semoga apa yang kita hajati hari ini ataupun hari-hari sebelumnya ataupun esok, ada saja yang kita nak hajati esoknya, orang kata telah pun tercapai ataupun insyaAllah akan tercapai dan moga dipermudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita potretkanlah seberapa banyak gambar kenangan bersama dengan keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang kata sahabat handai kita, dan pastinya suatu hari nanti gambar inilah memori terindah yang kita ada. Dan untuk anda pastinya kita dah banyak gambar yang kita potretkan. Jadi kalau setakat gambar, video pun boleh juga kan. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia yang telah dirakamkan di Auditorium P. Ramlee, Kuching, Sarawak. Dan penerbit untuk rancangan ini ialah Awang Arif, Awang Iring. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
2: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Bagus Bar.
1: Baik, Simfoni Tetap di Hati, sempena dengan Hari Keluarga hari ini, kita sama-sama dengarkan rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia.
2: Saya penyampainya Andy, tidak asing lagi. Kenalkan terlebih dahulu pemain-pemain dalam Juh Bermukun Seborneo untuk kali ini mewakili delegasi Malaysia. Kita perkenalkan pemetik kampus kita, Saudara Awang daripada RTM Sabah. Tidak asing tidak bukan juga pemain violin kita daripada RTM Sarawak, Bang Sadam. Tidak lengkap violin, tidak lengkap gambusnya dengan irama pukulannya. Kita perkenalkan CC kekulannya. Kita perkenalkan CC kenang kita, tidak asing lagi, mewakili RTM Labuan, Dang Banun. Dan juga Syekh Gendera asing lagi, legend kita di Sarawak ini. Kita

persembahan bertemakan keluargaku harapanku dengan irama beraih dari RTM Malaysia. Tari Sadam.

Borneo mewakili RBM Malaysia, penerbitnya Feruzilah dan penerbit produksi kita pada kali ini Muhammad Ashraf dan seluruh warga kerja RTM Malaysia, RTM Sarawak, RTM Sabah, RTM Labuan. Kita bawakan Juh Bermukun Studio untuk kali ini. Saya Andy dan juga mewakili seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan sampai jumpa lagi dan kita mengucapkan terima kasih.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Symphony.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan hari ini, kalau bolehlah nak tanyalah, berapa banyak senyuman yang kita lakukan hari ini? Berapa kali kita senyum untuk hari ini? Kadang-kadang ada yang boleh kira kita senyum dengan sesiapa saja, dan ada juga yang kita tak boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tak senyum langsung hari ini. Dan kalau boleh, di antara kita yang ada juga yang memang orang kata memang jarang-jarang kita nampak dia senyum, kan? Tapi pada mereka yang memang selalu senyum, itu memang boleh kira lah. Kita tahu sudah dari jauh kita nampak, mesti senyum, kan? Senyuman ini kadang-kadang kecil saja, tapi impaknya sangat besar. Boleh tenangkan hati dan boleh kuatkan semangat, malah boleh buat orang lain rasa dihargai. Dan jadi kalau hari ini bagi anda yang belum lagi senyum, orang katakan hari ini memang tiada senyum, tiada mood aku mau senyum, kan? Jadi esok, esok kita boleh mulakan. Cuba-cuba senyum, kan? Mana tahu senyuman anda itu dibalas dengan senyuman juga. Itu sangat-sangat orang kata susah nak dapat. Kalau kita senyum, orang senyum balik tu. Tapi kalau kita tidak senyum, memang sah-sah lah tidak senyum balik, kan? Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Jangan pergi. Sabah FM, bagus bah.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Ya, Simfoni tetap di hati dan terima kasih buat Ambens yang menitipkan ucapannya. Salam Simfoni tetap di hati buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dikatanya walau di mana saja mereka berada, semoga kalian sihat walafiat selalu dan jaga kesihatan. Yang tengah memandu balik, dia kata hati-hati memandu, dia cakap kan. Okey, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Mutiara katanya, Ella ingin bacakan, hargailah sesuatu yang sederhana, kadangkala itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga rakan-rakan kita, Marsa Saleh, kita ada Richard juga, dan kita ada Apple White. Ramai di kalangan pendengar-pendengar setia kita yang orang kata setiap hari memang ada ucapan mereka. Dan Saniah Ganti, kita ada Pak Yol, banyak. Ya, kali ni macam mana pula bentuknya kan? Orang kata setiap kali hantar gambar, kalau nak tahu gambar apa yang dihantar, terus ikuti media rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook, dan anda boleh hantarkan ucapan dan komen-komen juga di ruangan komen. Nak komen apa? Komen lah. Okey, jangan lupa untuk saksikan konsert solo, konsert 8070. Ini konsert 8070 ni yang akan pada di TV 1, TV 2. Okey, pada 16 Mei esok pada pukul 9 malam. Yang mana pada sesiapa yang memang orang kata nanti-nantikan, kan, pada mereka yang nantikan konsert 8070 ni, bolehlah saksikan orang kata besok 9 malam di TV2 konsert 8070, kan, sempena dengan RTM 80 tahun. Dan anda boleh tonton pada hari esok TV2. Jangan lupa ya, TV2. Okey, 9 malam esok hari Sabtu. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus Bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Crosby. Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis melaka. Ricky Mara. Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini. Siti Pajahamin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga sebab sudi temani Ella dari pukul 6 petang lagi kelah ke waktu ini. Pukul berapa sekarang ni? 8.47 minit malam. Dan jangan lupa juga untuk terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepatlah muat turun aplikasi ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Hafrina. Dan untuk anda, jangan lupa malam ini masih sempat kan, hantarlah satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. Jadi malam ni bolehlah orang kata karang-karangkanlah apa ucapan untuk guru kita. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini, bahagia itu pasti. Bahagia itu pasti jika kita tahu bersyukur. Sampai jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Varial.

pada sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Bing Crosby.
1: Ah, hai, nor, lela.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pajahamin.
3: Sumilapo bulan, sumilano babaramu.
0: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2. Satu ini, 16 Mei 2026, pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun. Dulu, kini, selamanya.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
4: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia pada hari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ini anda bersama dengan saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan kita akan dengarkan malam ini lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
1: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
1: Oh, nah.
0: Iya.
1: Patutlah. Iya. Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah, itu.
1: Punya banyak, kalau banyak. Jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
1: Nah. Apalagi, mari.
0: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap.
3: Soal lagi. Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, Bang. Komen, Mel. Rek.
5: Abangnya ya?
4: Oh.

Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Pemuliharaan alam sekitar, kelestarian dan pembangunan ekopelancongan di negeri ini terus diperkukuh menerusi kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah dan SK Green Services and Tours Sdn Bhd. Pengurus kanan SK Green Services and Tours Sdn Bhd, Charis Salion berkata, kerjasama itu telah menyumbang kepada pembangunan kawasan konservasi Sungai Pin seluas 2,632 hektar yang diwujudkan secara sukarela oleh Kumpulan Sawit Kinabalu sejak 2017. Kawasan berkenaan diwujudkan untuk melindungi ekosistem sungai, habitat hidupan liar dan biodiversity. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Wakil Jabatan Perhutanan Sabah yang diketuai Ketua Konservator Hutan Datuk Zulkifli Suara. Kunjungan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pemuliharaan dan pengurusan landscape mampan. Terdahulu, Charis menerima kunjungan Duta Switzerland ke Malaysia, Chantal Moser serta Wakil Resident United Nations Development Program Edward Vick. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksana menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan program hubungan industri Dr. K. Y. Sabariah K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan Wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, wakil agensi kerajaan serta pemain industri. 54 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Sabah di Sipitang dan Semporna. Dalam Op Sapu di Sipitang, 68 individu diperiksa dan 50 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Immigration 1959-1963. Tangkapan melibatkan warga 48 Filipina dan 2 warga Pakistan. Sementara itu di Semporna, 4 warga asing Pakistan ditahan melalui Op Sapu dan Op Kutip. Jalan silam yang merupakan laluan utama menghubungkan Lahad Datu Ketawau runtuh sepanjang 50 meter di kedua-dua arah petang tadi. Pegawai daerah Lahad Datu, Firuz Izzualdin alias Bennett Muhammad Zul berkata, kejadian kira-kira pukul 2 petang itu menyebabkan jalan berkenaan tidak dapat dilalui buat sementara waktu. Jabatan Kejaraya Daerah telah membuat laluan lencongan sementara sebelum dapat dilalui kira-kira 6 petang. Sehubungan itu pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui kawasan terjejas selain mematuhi arahan petugas keselamatan dan pihak berkuasa di lokasi kejadian. Orang ramai disaran merancang perjalanan lebih awal susulan keadaan trafik yang bergerak perlahan di laluan berkenaan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum, Salam Sejahtera.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Crosby. A hainor lela, ala hainor lela, gadis melaka. Ricky Mara. Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini. Siti Pahjahamin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Joy. Finalis Bintang RTM 2024, jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Rosetti Burkane dengan lagu Spending My Time. Rosetti, buat anda semua permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, malam sekarang ni kita masih lagi berdepan dengan krisis bekalan global, yang mana pastinya banyak sudah inisiatif ataupun bantuan yang telah pun diberikan ataupun diumumkan oleh kerajaan sendiri. Dan ini salah satunya itu inisiatif KKDW dan agensi dalam mendepani tekanan ekonomi semasa, yang mana selaras dengan seruan yang berhormat Perdana Menteri dalam membantu rakyat untuk mendepani cabaran krisis bekalan global dan juga tekanan ekonomi semasa, yang mana KKDW bersama agensi di bawahnya telah pun sebenarnya mengambil beberapa langkah proaktif bagi membantu meringankan beban rakyat serta para usahawan di seluruh negara. Jadi langkah ini adalah yang diselaras dengan komitmen KKDW. Ini kiranya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh lah. Okay? Dan juga KKDW ini telah merekodkan penjimatan sekurang-kurangnya RM250 juta yang tidak melibatkan dana projek pembangunan luar bandar. Okay? Dan ini adalah hasil daripada langkah pelarasan perbelanjaan dan penyusunan semula program secara lebih efisien. Okay, dan juga selain daripada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA juga bersetuju untuk menurunkan kadar sewaan sehingga 20% melibatkan 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara. Ini bagi membantu mengurangkan beban usahawan dan juga peniaga. Okay, sebenarnya banyak tahu bantuan yang telah pun diberikan sekarang ni untuk membantu rakyat secara umumnya lah. Jadi ambil peluang ni, dan kalau anda mungkin terkesan, pastikan anda sentiasa mengikuti berita RTM ataupun dengarkanlah mana-mana berita yang sahih, mana-mana bantuan yang akan diberikan ataupun bantuan yang mungkin disediakan untuk rakyat dan juga peniaga-peniaga ataupun usahawan yang kecil di seluruh negara. Okay, balik kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu lebih santai. Kita teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya dari rakan kita di Facebook juga, dia minta lagu Seperti Mati Lampu. Dengarkan terus Sabah FM, bagus banget.

0: Buruk khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM,
1: bagus ba.

Memandangkan esok hujung minggu, saya rasa semua pun tidak tidur terlalu awal lah kan. Jadi sebab apa saya tengok banyak betul permintaan lagu, terutama sekali di bagian WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang masih belum tahu nombor kami di 0194904848, tapi saya cadangkan untuk anda minta lagu tu di Facebook lagi bagus supaya kawan kamu nampak lah. Oh, lagu ini ditujukan untuk saya. Apa gitu? Okey, baiklah kepada anda semua seperti biasa, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari Aceh Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi dengan permintaan lagu slot kuasa 3 dalam varia lebih lagu lebih santai.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berat.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Crosby. Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka. Ricky Mara. Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini. Siti Pah Jahamin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk Varia, lebih lagu lebih santai di Sabah FM. Dan maksudnya sekarang ni ramai yang beritahu Alvina dia sakit, tidak selesa, selisma sekejap, demam, ada selisma berpanjangan. Kalau selisma berpanjangan tu kita serupa gitu. Tapi jangan risaulah kan, yang penting kita sudah dapatkan rawatan, sudah dapatkan ubat yang betul. Jadi jangan risaulah. Kalau doktor cakap boleh, okey lah tu. Okey, jadi kepada ada semua cakap pasal sakit ni kan, sekarang ni RSV dan juga influenza. Ini ada tanda gejalanya pada bayi lah. Kalau pada dewasa kita tahu mau cakap kan apa sakit kita, kita boleh pergi ke doktor. Tapi pada bayi pula, dia punya tanda-tanda, dia tidak mau menyusu, dia susah bernafas, batuk dan selisma, tiba-tiba lemah dan kurang aktif, dan pastinya demam jugalah. Okey, jadi cara untuk melindungi bayi ini sebenarnya, jangan cium bayi anda jika anda selisma. Okey, kalau boleh pakailah penutup muka tu. Okey, pakai mask dan juga basuh tangan sebelum pegang bayi, dan juga jauhkan bayi dari tempat ramai orang, jangan merokok ataupun isap vape dekat dengan bayi. Okey, lebih-lebih lagi bayi pramatang atau bayi dengan masalah jantung, paru-paru atau imuniti rendah, mereka sebenarnya berisiko mengalami jangkitan yang lebih teruk lah. Okey, jadi segera dapatkan rawatan jika bayi suka bernafas, terlalu lemah, lepas tu nampak macam bibir kebiruan ataupun kurang kencing tu, pergilah dapatkan rawatan. Jangan jadi doktor pada diri anda sendiri. Okey, janganlah terfikir yang lebih-lebih lagi macam mistik punya hal. Okey, yang penting pergi dapatkan rawatan dulu daripada doktor yang lebih pakar. Okey, kalau anda pun yang datang melawat kawan, kalau rasa tidak sehat, janganlah melawat. Kalau kawan kamu tu baru melahirkan anak, okey, pastikan anda pun jaga jugalah. Kadang-kadang kawan tidak tahu kita ni sakit, tapi kamu pergi juga melawat. Jangan, okey, kesian, nanti sakit pula babynya. Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan di mana kamu berada, dapatkan rawatan daripada doktor yang pakar, ubat yang betul dimakan, bukan ubat yang sudah tamat, orang bilang expired sudah. Nanti lain pula, bukan juga ubat yang expired, orang-orangnya sekali pun expired. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrin tunaikan di jam yang terakhir ini.

wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Hari ini hari 15 Mei 2026, di pertengahan sudah kita bulan 5, dan bulan 5 sejak memang kita semua ingat hari Kamhatan, kan? Okey, Afrina bercuti. Kali ini Afrina dapat off day betul-betul pada 30 dan 31 bulan, dan tahun ini memang akan menjadi misi utama Afrina untuk pergi ke GDCA. Semangat, kan? Sebab apa? Seriuslah, Afrina tidak pernah pergi tau, pergi GDCA tu. Walaupun untuk bertugas belum pernah lagi, belum sempat. Sebab Afrina selalu bertugas di konti waktu sambutan kamatan. Jadi kali ini Afrina mesti mau pergi. Itu adalah misi untuk tahun ini. Okey. Baiklah, kalau yang mau pergi sana nanti pada 30 dan 31 tu, kalau terdapat Afrina, hai-hai je. Okey. Baiklah, kepada anda semua, terus lagi setia bersama Sabah FM. Dan untuk hujung minggu ini Afrina tidak bertugas. Afrina akan kembali lagi untuk Varia pada hari Selasa nanti, Isnin bersama dengan DJ Ozil. Apapun, selamat malam, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengarkan.
1: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
2: Bagus, Pak. Khabar FM.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nazon Al-Fam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizan Azam, akan terus teman dengan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nazana 12.6 di National FM sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin mendengarkan National FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. 6. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: leave the hospital.
1: I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui tes dan sementu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat mengukuhkan perpaduan yang juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha membukukan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Ragang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi membukukan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasar sarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Oh, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa kau percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan

untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam dalam geng Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, daripada petang bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda, dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM.

hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, aktif yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimurahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut walaupun bukan sekarang, tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang seleksi lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perbincangan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Enaknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Goosebumps. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia, kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Malam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ujumingu.
1: Ya, syarikat hujung minggu Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam hujung minggu untuk anda semua pendengar-pendengar Tau FM. Kembali lagi siaran Tau FM untuk hari ini. Hari ini 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, pagi Sabtu, menerusi segmen pertama syarikat hujung minggu. Anda akan teman berteman bersama dengan Azam Muazzawati Dau temani anda 4 jam yang pertama di syarikat hujung minggu ini. Jadi apa khabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik lah ya. Yang memulakan hari seperti biasa untuk mencari rezeki, mudah-mudahan terus bersemangat, terus positif dan memulakan hari dengan lebih baik untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sepanjang hari ini baik-baik sajalah untuk kita ya. Jadi selamat memulakan hari anda untuk anda yang bekerja. Mungkin sekarang ini dalam perjalanan ke tempat kerja, perjalanan pulang daripada tempat kerja, pulang ke rumah kan, kerja sebelah malam. Jadi pandu dengan berhati-hati ke mana sajalah destinasi tujuan anda. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita ya. Dan hari ini 16 Mei juga merupakan hari yang cukup bermakna, merupakan sambutan kan. 16 Mei merupakan Hari Guru. Jadi pastinya Hari Guru ni dibuat untuk kita menghargai, hari yang penuh dengan penghargaan untuk mereka, insan-insan mulia yang telah pun mendidik, membimbing dan juga mencorakkan masa depan kita semua ya. Jadi untuk semua guru-guru juga, terima kasih kerana menjadi pelita, pelita ilmu, membakar diri demi menerangi kehidupan anak bangsa. Dan pastinya jasamu juga, seorang guru tidak ternilai, budi dan juga pengorbananmu akan terus dikenang sepanjang zaman. Dan guru ini terus menyinari, kata orang, ibarat matahari, ibarat lilin yang rela terbakar demi memberikan cahaya. Dan semoga setiap langkah guru-guru kita diberkatilah ya. Dan juga guru-guru kita semua diberikan kesihatan, kebahagiaan dalam mendidik anak bangsa ataupun generasi masa depan. Selamat Hari Guru dan kita berbangga kerana pernah menjadi anak murid kepada guru-guru kita. Terima kasih sekali lagi untuk semua guru-guru. Selamat Hari Guru hari ini untuk semuanya.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tahu FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.15 minit pagi. Pelbagai pengisian untuk anda semua. Dan jam yang pertama ini, seketika nanti Azza akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Juga anda boleh kongsikan bersama Azza. Nanti Azza akan kongsikan dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga berkongsian info solat bagi zon 3, juga zon 4 akan Azza kongsikan.

0: pertarungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Anda sedang mendengar
1: RMTFM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah, di mana di negeri Sabah ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah pagi ini. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan untuk tinjauan bagi cuaca daerah Tawau, hujan di beberapa tempat ditinjau di sebelah pagi ini. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya untuk daerah Kunak, juga hujan di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Semporna sepanjang hari ini sama keadaan cuaca, di mana ditinjau hujan di beberapa tempat dari pagi, petang sehinggalah ke malam. Dan untuk daerah Lahadah itu hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita tinjau pula keadaan cuaca bagi kawasan pelancongan di Pulau Sipadan. Keadaan cuaca sepanjang hari ini di Pulau Sipadan hujan ya, pagi petang sehinggalah ke malam dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut pula bagi perairan timur Sabah, tiada hujan ditinjau dari pagi petang sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahadah tu ribut petir di beberapa tempat ditinjau di sebelah pagi. Petang sehingga ke malam tiada hujan. Angin bertiup juga dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Ujung minggu.
7: Hi guys, terus dengar Tawau.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Program induksi keselamatan untuk industri pelancongan Siti bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi disandahkan.

Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa.
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

Dengarkan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru sajalah yang Tawa FM. Di mana sajalah anda mendengarkan kami, empat frekuensi Tawa FM, 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Kurang rakan-rakan kita yang mungkin layan Tawa FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. 16 Mei 2026 hari ini dan sambutan Hari Guru 16 Mei ya, setiap tahun merupakan sambutan Hari Guru. Dan tema untuk sambutan tahun ini untuk Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Mungkin anda ada ucapan-ucapan ataupun salam-salam untuk guru-guru anda, untuk semua guru lah kan. Jadi salam-salam anda tu ataupun ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat dan tahniah anda, anda boleh hantarkan menerusi Facebook Tawa FM atau menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Dan selepas 9 pagi nanti, talian 089-77-8243 juga diaktifkan untuk anda hubungi, untuk anda sampaikan salam-salam, ucapan-ucapan anda. Baik, selepas ni saya akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

0: الوان اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian tahu timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu surat maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.27 minit petang, maghrib 6.14 minit petang, isyak 7.28 minit malam dan fardu subuh 4.39 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.30 minit petang, maghrib 6.17 minit petang, isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Bukankah anda bersendirian di hujung minggu? Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Ya, Tawau FM pilihan anda. 6.54 minit pagi menghampiri 7 pagi. Dan seperti biasa 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan juga terus bersama di jam yang kedua ya. Dan kalau ada salam-salam ucapan-ucapan anda hantarkan. Dan juga Azhar akan menunaikan nanti playlist pilihan pendengar yang terpilih di jam yang kedua. Bermula jam yang kedua ya. Terima kasih untuk anda yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi. Selamatlah ya, ibu-ibu, akak-akak kita, adik-adik kita kan. Hujung minggu ni makan sarapan, buat kerja sama-sama kan. Ini dia lagu bersama dengan Projector Band, Sinar Pelangi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA, termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di tebing barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Nor Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Premier FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kata kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Ya, syonyo Jeminggu, Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.23, dia pagi waktu ini jam yang kedua. Kita bersama di syonyo hujung minggu. Apa khabar semuanya untuk anda hari ini? Ya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik. Yang bercuti hari ini, hari hujung minggu, selamat bercuti, selamat beristirahat untuk anda. Tapi ada juga yang bekerja kan? Jadi yang bekerja, selamat mulakan pagi anda. Dan selamat bekerja yang telah pun memulakan pekerjaan. Bekerja biarlah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kejujuran. Agar tugas-tugas yang diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Di teman bertemanlah kita kan, sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil anda layan lagu-lagu yang diputarkan, pelbagai pengisian dan juga ucapan-ucapan rakan-rakan anda. Dan juga playlist pilihan pendengar ditunaikan juga untuk pagi ini. Dan ini dia
1: playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
0: Playlist yang terpilih untuk pagi ini, rakan pendengar kita Kasman Love Vista telah pun menyusun 10 lagu. Senarai 10 lagu, antaranya lagu Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Ethiopia.

Ya, bersama dengan Faye dengan Terlanjur Menyintaimu. 7.35 minit pagi dan itu lagu playlist pilihan kedua daripada Kasman La Vista. Okey, 7.45 nanti kita akan ikuti berita. Berita Tawa FM diikuti Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Ucapan-ucapan juga sudah hadir oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang belum hantarkan, anda boleh hantarkan sama ada di Facebook ataupun yang menerusi WhatsApp kita. Baharmada katanya, Assalamualaikum. DJ siapa yang bertugas pagi ni? Agak-agak DJ apa tu Baharmada? Okey, kita ada Emma Emilia. Bismillah, Assalamualaikum. Katanya Kuti Azhar yang rahmati Allah. Salam pagi ceria berkat untuk semua pendengar Tawa FM. Untuk rakan-rakan sekerja, selamat hari guru semua. Semoga segala ilmu yang dicurahkan selama ini diberkati Allah. Menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Walaupun jasad sudah jadi tanah, InsyaAllah. Terima kasih pelajar-pelajar semuanya atas segala ucapan dan juga hadiahnya semalam. Kemarin ya, peluk tangis dari pelajar-pelajar begitu mengharukan. Ustazah sayang kamu semuanya. Kami bagaikan lilin yang menerangi sekeliling walaupun diri kami sendiri yang terbakar terkorban. Tangan kananku merotan dengan lafaz bismillah untuk mendidikmu agar menjadi manusia yang berguna, dan tangan kiriku menggenggam sebuah wawasan itu melihat anak bangsaku berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di persada dunia antara bangsa. InsyaAllah. Terima kasih, selamat menjalankan amanah. Terima kasih Ustazah Emma Emilia kita ya, untuk ucapan-ucapannya. Selamat Hari Guru juga lah untuk Emma Emilia, Ustazah kita. Yang lain terus hantarkan salam ucapan-ucapan anda dan kita dengarkan lagi playlist seterusnya daripada Kasman La Vista. Ini dia lagu Cikgu Ayu daripada kumpulan Khalifah. Katanya khas untuk cikgu-cikgu sedunia.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti semua pendengar yang sedang mendengarkan saya pada detik ini adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang hebat. Sama ada hebat kepada diri sendiri kah? Hebat untuk keluarga kah? Menjadi suami yang hebat kah? Isteri yang hebat kah? Ataupun hebat untuk masyarakat kah? Hebat dalam pekerjaan dan macam-macam lagi lah. Mesti mau jadi orang hebat, betul kan? Jadi hari ini Bro AK ingin berkongsi kepada anda semua bagaimana cara untuk menjadi orang yang hebat. Tapi kita kena faham dulu lah, setiap manusia ni dia dianugerahkan dengan bakat dan kebolehan masing-masing. Maksudnya, kalau ingin menjadi hebat, kita kena fokus dengan kekuatan dan kemampuan diri kita dulu, supaya kita boleh fokus di mana sudut yang boleh kita jadi hebat sesuai dengan kemampuan diri kita, untuk kita capaikan hebatnya kita dalam bidang tersebut. Okeylah, saya direct to the point lah kan. Cara pertama untuk kita menjadi orang yang hebat ialah mesti rajin belajar.

0: Maksudnya, mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang meluas dan pelbagai. Tak kiralah ilmu duniawi kah, ataupun ilmu ukhrawi. Sebab ilmu ni adalah pelita kehidupan yang membentuk pemikiran kita dan memandu tindakan kita. So, untuk menjadi orang yang hebat ni, mestilah ilmu adalah yang utama. Yang kedua, untuk menjadi orang yang hebat, mestilah rajin memberi manfaat kepada orang lain dengan cara rajin melibatkan diri dalam membantu orang yang memerlukan, join program-program kebajikan. Kalau tidak mampu dengan wang ringgit, mungkin kita mampu menyumbangkan idea-idea yang bernas pun boleh, kan? Nah, sebab kan kalau kita sudah terbiasa memberi manfaat kepada orang lain nih, tanpa kita sadar sebenarnya kita nih sedang mendidik diri kita menjadi seorang yang bertanggung jawab dan cakna dengan orang sekeliling. Yang terakhir, untuk menjadi orang hebat, mestilah kita ada sokongan yang padu daripada orang-orang terdekat ataupun orang sekeliling, terutamanya keluarga kita lah. Nah, doa-doa di orang nih yang kita perlukan. Macam kata-kata yang selalu kita dengar lah kan, di belakang seorang anak yang hebat pasti ada doa ibu bapa yang hebat di belakangnya, kan? Ataupun di belakang seorang suami yang hebat pasti ada doa istrinya yang hebat. Okay, sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: hujung minggu.
1: Ya, jangan hujung minggu. Utama FM pilihan anda 7.54. Minit pagi waktu ini menghampiri 8 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti berita. Berita Sabah FM. Dan jam yang ketiga kita ada lagu-lagu Kuasa 2. Dan 8.45 minit pagi nanti kita akan dengarkan dari file 1001. Jadi terus berhibur dengan playlist pilihan daripada Kasman La Vista. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Ini dia lagu yang seterusnya, lagu keempat. Lagu daripada Kai Bahar, Kerana Igor.

FM。Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.